0: menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran tidak meluas serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap.
1: Pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas. Fokus kami bukan hanya untuk memadamkan api yang sudah muncul, tetapi mencegah perluasan kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan memastikan setiap titik yang terdeteksi segera diverifikasi serta ditangani.
0: Pada Senin pagi, pemerintah kembali memberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT membawa sekitar 31 ton bantuan logistik, termasuk perlengkapan permainan untuk mendukung pemulihan psikososial anak-anak di daerah terdampak. Sementara itu, 3 pesawat yang menuju Kalimantan mengangkut 500 unit mesin pompa air untuk membantu mempercepat penanganan kebakaran hutan khususnya di lahan gambut. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kami akan menyampaikan informasi terkait pemerintah yang memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pencegahan hingga penegakan hukum. Termasuk diantaranya melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Informasi lengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, penguatan pencegahan, hingga peningkatan kesiapsiagaan di wilayah rawan karhutla. Presiden Prabowo Subianto meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen untuk mengusut korporasi yang diduga terlibat karhutla. Instruksi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat terbatas penanganan karhutla di Pekanbaru Riau pada Senin kemarin. Presiden bahkan mengancam mencabut seluruh izin korporasi yang ditemukan memiliki indikasi keterlibatan pembakaran.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki, ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main, ya. Tolong. Kepolisian saya kira di sini main peran yang sangat penting.
3: Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto juga meminta penanganan karhutla. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto meminta penanganan karhutla lebih mengutamakan pencegahan sebelum kebakaran meluas. Ia meminta setiap titik panas atau hotspot yang terdeteksi untuk segera ditindaklanjuti dengan pembuatan bor air. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan agar penanganan dimulai sejak munculnya titik panas dan tidak menunggu titik api.

0: 300 titik langsung bikin bor air.
1: Siap ya. Pak Presiden, terima kasih banyak Pak Presiden.
0: Ya langsung ke situ, langsung bikin bor air.
1: Siap.
0: Begitu ada hotspot, bikin bor air di situ.
1: Siap.
0: Jangan tunggu titik api. Kemudian semua aparat mencegah kalau ada oknum atau manusia yang sengaja membakar untuk alasan apapun.
1: Siap ya.
0: Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur di semua desa, beri penjelasan bahwa membakar lahan adalah dilarang keras.
2: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 untuk menekan angka karhutlah. Instruksi tersebut melarang kepala daerah untuk membuka lahan dengan cara membakar tanpa pengecualian, termasuk untuk alasan adat. Tito menyebut kebijakan tersebut diperlukan karena kondisi karhutlah saat ini membutuhkan langkah luar biasa. Pemerintah juga melakukan lokalisasi dan pemadaman cepat pada lahan yang sudah terbakar dengan mengerahkan kekuatan lintas kementerian.
3: Saya sudah mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu, sekarang tidak ada kecuali. Ini kan situasi darurat, situasi darurat yang kita juga harus extraordinary, ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya lah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang terbukti membakar lahan. Penindakan tersebut dilakukan tanpa pandang bulu, baik terhadap individu maupun korporasi yang melanggar aturan. Ia mengatakan pemerintah memperkuat personel dan armada untuk menangani karhutlah di wilayah prioritas. Sebanyak 9.000 polisi kehutanan dan personel UPT terkait telah disiagakan untuk mengawal 6 provinsi prioritas.
4: Saya kira perintah Pak Presiden jelas, tanpa pandang bulu, baik itu individu maupun korporasi, kita akan tindak secara tegas. Di kami, di Gakum Kehutanan, sekarang sudah ada 42 kasus yang berproses. Ada yang kena peringatan administrasi, ada yang sudah dipelang, ada yang 9 yang sudah menjadi tersangka.
2: Pemerintah berharap penguatan pencegahan, penanganan cepat, dan penegakan hukum dapat menekan resiko karhutlah. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan potensi kebakaran kepada aparat setempat. Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas, sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak karhutlah. Dari Jakarta, Zahratin Alsyanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan dan langkah tegas pemerintah dalam upaya penanganan karhutlah berikut ini.
6: Menurut saya sih pemerintah harusnya mengevaluasi ya, kenapa sih karhutlah ini terus berulang gitu setiap tahun. Terus kalau titik api udah terdeteksi, seharusnya sih respon yang dilakukan juga lebih cepat ya, sebelum menjadi kebakaran yang besar gitu. Dan masyarakat juga perlu dilibatkan sih menurut saya dalam pengawasan ini, bukan cuma diminta untuk tidak membakar gitu.
7: Menurut saya pemerintah jangan hanya fokus memadamkan api saja setelah kebakaran terjadi begini. Pengawasan di lapangan juga harus diperkuatkan agar titik api bisa dicegah sejak awal. Kalau tiap tahun begini, kayaknya bisa jadi pencegahannya yang belum efektif.
8: Kalau saya sih setuju dengan larangan membakar lahan, tapi penegakannya sih yang harus adil. Jadi jangan sampai cuma masyarakat kecil aja yang ditindak, sementara yang korporasi gede-gede malah lolos gitu. Jadi pemerintah tuh harus berani dan transparan juga ya. buat buka siapa aja yang terbukti terlibat gitu.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik ketegasan Presiden terhadap korporasi pelaku tindakan karhutlah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rizky Supermana.
1: Editorial.
2: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla bukan sekedar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, perekonomian, dan masa depan ekosistem. Karena itu, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja patut mendapatkan dukungan. Dalam rapat penanganan karhutla di Riau, Presiden menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi pihak yang sengaja memicu kebakaran. Bahkan, korporasi yang terbukti terlibat dapat dikenakan sanksi tegas hingga pencabutan izin. Radio Republik Indonesia memandang ketegasan tersebut merupakan langkah penting untuk memutus mata rantai karhutla. Penanganan tidak boleh berhenti pada pemadaman api, tetapi harus menyentuh akar persoalan dan menindak pihak yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran. Namun, ketegasan pemerintah harus dibarengi dengan proses hukum yang objektif dan transparan. Setiap dugaan keterlibatan korporasi harus dibuktikan melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional agar sanksi yang diberikan berdasarkan fakta, bukan sekedar dugaan. Radio Republik Indonesia juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum perlu diperkuat. Instruksi Presiden kepada kepolisian, kejaksaan, dan unsur intelijen untuk mengusut dugaan keterlibatan korporasi harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga harus memberikan efek jera. Jika terbukti melakukan atau memerintahkan pembakaran lahan, pencabutan izin merupakan bentuk sanksi yang wajar dan harus dilaksanakan secara konsisten tanpa pandang bulu. Di sisi lain, pencegahan di tingkat masyarakat tidak boleh diabaikan. Edukasi mengenai larangan membuka lahan dengan cara membakar harus disertai solusi yang nyata agar masyarakat memiliki pilihan yang aman dan tidak mahal. Radio Republik Indonesia mendukung langkah pemerintah melibatkan pemerintahan daerah, TNI, dan Polri untuk membantu masyarakat melalui kelompok tani dan korporasi. Pendekatan tersebut penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi persoalan pembukaan lahan sendirian. Pada saat yang sama, korporasi harus menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan di wilayah operasionalnya.

0: Dari dunia olahraga, pebulu tangkis Ricci Duta Ricardo membidik gelar keduanya pada musim 2026 dalam Polytron Pontianak International Challenge 2026 di Pontianak, Kalimantan Barat 25 hingga 30 Agustus mendatang. Dikutip dari kantor berita Antara, Ricci sebelumnya mengantongi satu gelar musim setelah menjuarai Vietnam International Challenge 2026 di Hanoi bulan Maret yang lalu. Dan seperti yang Anda minta terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi bersama National Traffic Management Center atau NTMC Korantas Polri untuk mengetahui kondisi terkini di sekitaran Kaliurang Yogyakarta, Pemalang Jawa Tengah, Jembatan Layang Mampang, dan juga Slipi Palmerah. Ada Brigadir Ade di sana. Selamat pagi, Brigadir Ade.
1: Selamat pagi, Risti.
0: Silakan informasi yang bisa disampaikan ke pendengar.
1: Baik, terima kasih Risti. Selamat pagi pemirsa. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kaliurang Yogyakarta. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama dari PT Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem. Terpantau kondusif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Manguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Tegal ataupun Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan perlambatan juga terlihat di kawasan ini hanya menjelang traffic light. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah jalur flyover Tendean menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur arteri Cawang menuju ke arah Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar, dan meskipun arus lalu lintas di kawasan ini terbilang lancar, untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petamburan ataupun Pejompongan juga terpantau kondusif lancar. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 363 kasus laka lantas dengan rincian 26 orang meninggal dunia, 51 orang luka berat, dan 423 orang luka ringan. Dan dari 363 kasus laka lantas tersebut, 51% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Risti di studio.

Informasi lalu lintas tadi menutup warta berita, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga topik-topik pilihan yang sudah Anda pilih tadi ke ruang dengar Anda. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda.

Tahukah kamu ada fakta menarik di balik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin belum banyak diketahui orang? Malam sebelum proklamasi, Soekarno-Hatta dan para tokoh lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda Jakarta. Setelah teks disepakati, naskah tulisan tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
1: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
0: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
1: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
0: Nah, macam tuh, baru elok.
1: Maaf Ibu, permen yang tadi?
2: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?

0: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana? Iya toh mas, plastikmu mabur ning raiku iki loh. Jangan buang sampah sembarangan.

0: kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnamasari,
5: Dedi.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah

0: kaget. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Emang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya benar, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: ini toh video
1: guys, kemarin. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi,

0: Oleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Sudah mendengar di mana pun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Lagu-lagu pilihan di siang hari ini dari Merdeka 8 kami udarakan dan mengantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar, kami cukupkan sejenak tombang pilihan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita olahraga.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa di

mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga,

0: setelah Rafita dilanggar Lukas Nobi. Tidak ada gol tambahan tercipta pada babak kedua, sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka. Usai pertandingan, pelatih Malaga Juan Francisco Funes menilai timnya tampil lebih baik setelah mencetak gol penyamak kedudukan.
1: Menurut saya, itu momen yang sangat baik bagi tim, ketika kami mampu berkembang setelah mencetak gol. Sebelumnya, situasi terasa sangat sulit. Setelah gol tersebut, kami tampil jauh lebih baik dan mampu menutup babak pertama dengan baik. Kami tidak bisa menyebut babak kedua sempurna karena tidak mencetak gol. Namun, tim tampil dengan kepribadian dan menjalankan gagasan permainan yang kami inginkan. Meski tidak menang, kami memiliki niat dan menunjukkan ambisi yang jelas untuk memenangkan pertandingan.
0: Di sisi lain, Deportivo La Coruña tampil efektif setelah Aubameyang memanfaatkan umpan Luis Micros untuk membuka keunggulan. Pasukan Antonio Hidalgo itu kemudian bertahan menghadapi tekanan Malaga dan berhasil membawa pulang satu poin dari Loro Rosaleda. Meski gagal meraih kemenangan, Antonio Hidalgo menilai hasil tersebut menunjukkan daya saing timnya sepanjang pertandingan.
1: Pertandingan ini menunjukkan tingkat daya saing tim yang selalu mampu bertahan dalam pertandingan. Kami memulai laga dengan baik, terutama hingga terciptanya gol pertama. Setelah itu kami sempat kehilangan keseimbangan. Kami kemudian mampu menyeimbangkan situasi tersebut dan kembali bermain lebih baik. Pada menit-menit akhir babak kedua, kami mungkin sedikit lebih banyak mengalami tekanan. Pertandingan menjadi lebih terbuka pada akhirnya, tetapi secara umum berlangsung seimbang. Kami membawa pulang satu poin dan sekarang fokus memikirkan pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini membawa Malaga naik ke posisi ke-16 klasemen sementara dengan koleksi 1 poin. Sementara itu, Deportivo berada di peringkat ke-10 dengan 2 poin dari 2 pertandingan musim ini. Hasil pertandingan La Liga lainnya, Osasuna berbagi poin dengan Levante usai bermain imbang tanpa gol di Stadion El Sadar.

0: Berikutnya kabar dari Liga Italia. AS Roma memulai kampanye Liga Italia musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-0 atas Fiorentina di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah.
1: Temporeggia Ranieri, lui va su destro, entra in aria! Paratone
2: kolaborasi apik Paulo Dybala yang memberikan assist kepada Donyell Malen untuk mencetak gol hat-trick yang memukau sehingga AS Roma dapat mengawali kiprah di Serie A 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Fiorentina di kandang sendiri Stadio Olimpico Roma dini hari tadi. Aksi Dybala dalam mengancam gawang Fiorentina sudah dimulai sejak menit-menit awal, namun pemain bernomor punggung 21 itu baru menemukan celah pada menit ke-27 saat ia bergerak masuk dari sisi kiri dan menusuk tajam ke lini pertahanan Fiorentina. Ia lalu mengoper bola kepada Malen yang dengan cerdik berputar melewati Dodo dalam ruang sempit sebelum menceploskan bola ke dalam gawang. Dybala dan Malen kembali menyumbangkan 2 gol di babak kedua pada menit ke-52 dan menit ke-60. Kerjasama yang mengesankan lewat umpan-umpan pendek keduanya membawa AS Roma perkasa sepanjang pertandingan. Nicolò Pisili menutup dominasi tuan rumah dengan gol di menit ke-86 mengakhiri pertandingan dengan skor 4-0 untuk kemenangan AS Roma. Selesai pertandingan, manajer klub AS Roma Gian Piero Gasperini mengatakan hasil ini merupakan langkah awal yang positif untuk timnya. Tahun ini kami jelas akan melangkah lebih jauh karena kami sudah saling mengenal dengan lebih baik. Ini lebih solid, beberapa konsep pun sudah lebih dipahami dengan baik. Para pemain baru dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini sangat penting, tim ini berfungsi dengan baik dari segi peran dan segala aspek yang dapat mendukung gaya permainan saya. Hasilnya, langkah awal hari ini sangat positif dalam hal tersebut. Sementara itu, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan timnya kurang terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami tidak terlalu terlibat dalam upaya mencari solusi ofensif. Kami mempunyai banyak peluang, kami kecewa dengan hasilnya. Kami ingin bertahan dalam permainan yang lebih baik dari yang kami mampu. Seperti yang kami katakan, ini adalah lawan yang menempatkan kami dalam kesulitan. Kami sudah menduganya. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan Liga ke-6 tim berjuluk Ilupi atau Sang Serigala secara berturut-turut. Atas hasil ini, AS Roma menempati posisi pertama dalam klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Sementara Fiorentina berada di dasar klasemen dan masih mencari kemenangan pertama mereka di musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari ring tinju, juara dunia kelas welter WBA, Teofimo Lopez membidik gelar juara tak terbantahkan setelah mengalahkan Rolando Romero. Lopez merebut sabuk WBA usai menggulingkan Romero dalam duel sesama petinju Amerika Serikat di Las Vegas, Amerika Serikat kemarin. Kemenangan tersebut menjadi momentum kebangkitan Lopez setelah kalah angka dari Shakur Stevenson pada Januari 2026. Dan Lopez mengatakan masih memiliki 3 pertarungan bersama dengan Dawson dan semuanya diarahkan untuk meraih gelar tak terbantahkan. Ia mengincar para juara kelas welter lainnya termasuk Ryan Garcia, kemudian Devin Haney, dan Liam Paro. Lopez juga mengincar pemenang duel Ryan Garcia melawan Conor Benn yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Dan ia menegaskan tidak ingin sekedar mempertahankan gelar tersebut tetapi langsung menantang para pemegang.

0: Informasi olahraga nasional kami awali dari sepak bola Indonesia. PT Liga Utama Indonesia atau LUI memperkuat kemandirian bisnis championship atau Liga 2 Indonesia melalui pemisahan badan hukum dari PT Liga Indonesia Baru. Hal itu disampaikan General Manager I-League Budiman Dalimunte usai rapat umum pemegang saham atau RUPS PT Liga Utama Indonesia di Hotel Sheraton Gandaria Jakarta Selatan tadi malam. Budiman mengatakan PT Liga Utama Indonesia dibentuk tahun lalu sebagai realisasi keputusan Kongres PSSI 2023 terkait pembentukan badan hukum baru untuk championship. Menurutnya pemisahan badan hukum juga memperjelas pengelolaan keuntungan dan tanggung jawab apabila perusahaan mengalami kerugian.
1: Tahun lalu baru diwujudkan karena kan selama ini masih berinduk ke satu PT, PT Liga Indonesia Baru. Dengan adanya PT Liga Utama Indonesia, perlahan tapi pasti kan nanti jadi lebih mandiri, entitas bisnisnya terpisah agar lebih jelas juga nanti kan, baik itu kalau ada keuntungan dividen, kalau ada kerugian, lebih tanggung bersama. Jadi perlahan tapi pasti ini terjadi pemisahan badan hukum untuk Super League maupun Championship. Jadi ini dari Kongres yang 2023.
0: Dalam RUPS tahunan, seluruh agenda kegiatan, bisnis, dan keuangan PT Liga Utama Indonesia disetujui para pemegang saham. Budiman mengatakan saham terbesar PT Liga Utama Indonesia atau LUI dimiliki PT Liga Indonesia Baru atau LIB. Sedangkan saham lainnya dibagi rata-rata kepada dua klub yang berpartisipasi di championship. Pemisahan badan hukum tersebut diharapkan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi championship mengembangkan bisnis serta kompetisinya secara mandiri.

0: Masih dari sepak bola nasional, Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas Akademi Sepak Bola Inti Nusa Ola Prima FC atau ASIO. Kemenangan pada laga perebutan posisi ketiga memastikan Bali United Putri finish di peringkat ketiga.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were...
2: Bali United Putri menutup kiprahnya di Garuda International Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-0 atas ASIOP. Kemenangan dalam laga perebutan peringkat ketiga tersebut memastikan Bali United Putri finish di posisi ketiga. Pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu 23 Agustus 2026, GIC 2026, digelar selama 5 hari, 19 hingga 23 Agustus, dengan pertandingan berlangsung di ASIOP Training Ground dan Hayo Arena. Salah satu pemain Bali United Putri, Kiyomi Suebahin, menilai GIC 2026 memberikan pengalaman berharga karena pertandingan yang dijalani berlangsung sangat ketat. Kiyomi merupakan putri pesepak bola nasional Indonesia Irfan Bahdim yang kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menekuni sepak bola putri.
1: So my experience in Garuda International Cup so far has been really good. All of the matches were super intense. We lost one and won one, but we're looking forward to the next game and hopefully everything will be good. And yeah.
2: Garuda International Cup 2026 merupakan turnamen sepak bola usia muda internasional yang diikuti 72 tim dari 13 negara. Kompetisi ini mempertandingkan 5 kategori, termasuk 15 girls yang menjadi kategori putri pada penyelenggaraan tahun ini. Bali United menjadi salah satu dari 8 tim yang tampil di kategori U15 putri. Setelah menuntaskan pertandingan perebutan posisi ketiga, Bali United Putri membawa pulang predikat peringkat ketiga kategori U15 girls plate. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu, Grand Final BRI Indonesian Ping Pong League atau IPL Season 2 menjadi panggung uji kesiapan atlet menuju Asian Games AIC Nagoya 2026. Grand Final akan berlangsung di Trans Studio Mall Cibubur pada 26 hingga 30 Agustus. Sebanyak 10 atlet yang dipersiapkan masuk kontingen Asian Games terdiri atas 5 putra dan 5 putri ambil bagian. Dua atlet cadangan juga tampil dalam ajang tersebut untuk menguji kesiapan menghadapi persaingan internasional. Atlet Onyx Sport Jakarta Muhammad Naufal Junindra Irawan mengatakan persiapan maksimal diperlukan menghadapi lawan berkualitas. Ketua Pelaksanaan IPL 2026 Yon Mardiono mengatakan kompetisi mengedepankan objektivitas berbasis data untuk menilai performa atlet. Grand Final Sektor Putra mempertemukan Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Sahwan Sport. Sementara Sektor Putri diikuti Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, dan Jasara Harja Putra dengan IPL musim kedua diikuti 47 tim.

Masih dari kabar Asian Games 2026, tim panahan Recurve Indonesia memperkuat kesiapan mental melalui latihan visualisasi menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pemanah Recurve Putri, Reza Octavia, mengatakan tim mendapat pendampingan psikolog dan pelatih mental selama persiapan. Selain latihan rutin, para atlet melakukan imagery training untuk membayangkan berbagai situasi yang mungkin terjadi saat pertandingan. Reza menggunakan pengalaman tampil di Olimpiade, SEA Games, dan Asian Games sebagai referensi dalam latihan visualisasi. Menurut Reza, rasa gugup tetap manusiawi bagi atlet, sehingga mental harus dijaga menjelang pertandingan. Reza mengatakan Asian Games Aichi Nagoya akan menjadi penampilan keduanya setelah Hangzhou 2022 dan 2023. Indonesia menyiapkan 6 pemanah recurve, yaitu Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastiat, kemudian Ahmad Khairul Bazid, Diananda Khairunisa, Reza Octavia, dan Fathia Erista Maharani. Sementara nomor kompon diisi Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati Fadli, Yurika Nina Bonita Pereira, dan Nurisa Dian Asyirifah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari cabang olahraga panahan tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga

Baik, sudah mendengar dari Pro 3 Jakarta. Baru saja kita ikuti penyampaian warta berita olahraga dan mengantarkan kita di pukul 13 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Kami temani Anda di siang hari ini ya dengan tembang-tembang pilihan dan selingan informasi pastinya. Hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian. Maksud kami dengan Pro 1 Sorong ya, mengikuti dinamika Nusantara 2.

0: Kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu gak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi, suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya, teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat.
1: Baik, pendengar, pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti Dinamika Nusantara 2.
2: Penggunaan anggaran dana otsus yang diperuntukkan bagi orang asli Papua. Dengan demikian diharapkan pengelolaan bantuan itu dilakukan dengan baik sehingga mendatangkan peningkatan ekonomi keluarga. Selain itu, kata Bupati Petronella, perlu dilakukan pendampingan dari dinas terhadap pemanfaatan bantuan yang diserahkan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pengelolaan yang sesuai mulai dari pemberian pakan hingga penggunaan tempat serta pemasaran hasil kepada masyarakat.

Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sorong Selatan Richard David Neite mengungkapkan, anggaran sebanyak 360 juta dialokasikan untuk sejumlah kegiatan di Dinas Perikanan dan Kelautan, di antaranya pengadaan benih ikan hingga pengadaan sarana dan prasarana produksi. Yes.

0: Manager melanjutkan nelayan dan pembudidaya ikan yang menerima bantuan sebanyak 40 orang. Sedangkan jenis ikan yang diserahkan yakni benih ikan nila dan benih ikan lele. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh penerima dan dikelola secara mandiri. Dari Tim Nabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Pendengar, pemerintah Kota Sorong rencananya membangun dan akan menata Pasar Remo. Laporan Husni Laing.
1: Pemerintah Kota Sorong berencana membangun Pasar Remo sebagai upaya penataan pusat perdagangan dan peningkatan pelayanan kepada pedagang serta masyarakat. Wali Kota Sorong Septimus Lobat mengatakan, pembangunan pasar tersebut menjadi salah satu program prioritas untuk mendukung perekonomian daerah dan menciptakan ruang jual beli yang lebih tertib, bersih dan nyaman. Direncanakan pembangunan Pasar Remo akan dilakukan pada tahun ini.
2: Berdoa untuk kamu, karena saya lagi berusaha di tengah uang tidak ada. Saya mau bangun pasar. Ya, bangun pasar itu. Dengan lebih sehat. Dalam tahun ini juga. Ini saya sampaikan apa yang saya kerjakan. Jadi saya tidak. Dalam tahun ini juga. Bulan perubahan ini kami akan buka jalan. Dari hotel tadi kami. Langsung tembus di pasar. Karena pasar sudah kita aspal. Pasar Remo nanti kita buka 3 meter, saya sudah minta perhubungan udara kasih 3 meter ke dalam. Jadi kita dari hotel darat kan itu kita buka jalan sampai nanti keluar di pasar saya. Jadi bukan dari terminal sini saja, tapi kalau dari SPK, pasar pasti keluar. Kita coba ubah Remo ini menjadi kota yang dulu ramai, itu bisa ramai dan perekonomian kita hidup.
1: Sebelumnya, pemerintah Kota Sorong telah melakukan pertemuan bersama Kementerian PU untuk membahas percepatan pembangunan kembali Pasar Remo. Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dokumen teknis dan skema pembiayaan proyek strategis dimaksud. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI Tresmi Udara untuk Indonesia.

0: rencana untuk mendapat pengakuan negara dan membantu mengembangkan usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh Disperindak Provinsi ini menjadi bagian dari upaya mensosialisasikan dan memfasilitasi para pelaku IKM agar bisa memanfaatkan dan memaksimalkan aplikasi SINAS. Menurut Selviana, setelah pelaku IKM orang asli Papua masuk dalam SINAS, maka akan terdata oleh pemerintah pusat dan daerah sehingga bisa berpeluang untuk mendapatkan berbagai program.
1: Kegiatan hari ini adalah kegiatan melalui program fasilitasi para pelaku industri kecil menengah melalui sistem informasi industri nasional. Kami merasa penting sebagai pemerintah baru tentunya melakukan fasilitasi, memberikan pembekalan, penguatan, dan pencerahan, dan bahkan memfasilitasi para pelaku IKM industri kecil menengah kita di Papua Barat Daya, khususnya orang asli Papua, untuk bisa mengakses ke sistem ini.
0: Staf ahli bidang

0: Disperindak Papua Barat Daya mendorong pemanfaatan data IKM orang asli Papua sebagai dasar pemberian fasilitas dan program pengembangan industri yang lebih tepat sasaran. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tokoh masyarakat adat mendukung program cetak sawah di Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan. Laporan Cornelia.
2: Tokoh masyarakat adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya mendukung program nasional ketahanan pangan khususnya cetak sawah di distrik Wayer dan distrik Mosuaren wilayah Sorong Selatan. Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Wamoka Kabupaten Sorong Selatan Yohan Tigori kepada RRI menyampaikan selaku tokoh masyarakat adat dirinya memberikan dukungan dan menyambut baik program cetak sawah di Sorong Selatan sebab program tersebut dinilai sangat menyentuh masyarakat. Walau demikian, pihaknya mengharapkan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sehingga program cetak sawah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
3: Saya sebagai lembaga masyarakat adat, Datu Alema, Mabrata Moka, Wahid, Masalah yang Kastarak, saya menghimbau kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, bisa sinergi sama-sama dengan kami lembaga, lalu kita sama-sama dengan program ini kami akan sambut dengan serius, dengan penuh hormat, dan kami siap untuk mendukung program ini. Bisa ini karena ini datang menyentuh masyarakat. Jadi kami menghimbau kesatuan ini dari sekarang ini, mulai dari penanaman sampai di panen dan selanjutnya itu tetap kita akan sinergi sama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kami lembaga dan masyarakat adat yang ada, kami siap mendukung. Kalau program ini mungkin baik, berarti mungkin baru tadi tiga marga. Kalau program ini naik membaik, pasti yang makin naik bisa menyentuh untuk mereka bisa setakat nomornya.
2: Program cetak sawah di wilayah distrik Mosuaren, Kabupaten Sorong Selatan secara resmi mulai dilakukan penanaman perdana pada tanggal 3 Agustus 2026. Kegiatan penanaman awal seluas 148 hektar dihadiri langsung perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian Pertanian RI, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dihadiri Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dan Yohan Bodori, anggota DPR RI Agustinus R. Kambuaya, MRP Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, dan masyarakat adat pemilik hak ulayat. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Cornelia Rumabar melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
4: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyebut sebanyak 77.500 jiwa di Papua Barat Daya telah mendapat perlindungan oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui program BPJS Ketenagakerjaan hingga 2026. Gubernur mengatakan program tersebut menyasar pekerja rentan seperti hamba Tuhan, nelayan, dan petani yang membutuhkan perlindungan dari risiko kerja maupun kematian. Dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, total santunan yang disalurkan mencapai sekitar 15 miliar rupiah. Sementara Januari hingga Agustus 2026, penyaluran mencapai sekitar 3,9 miliar rupiah. Asuransi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko kerja tinggi maupun keterbatasan ekonomi.
5: Ada perhatian kita pada masalah-masalah sosial yang ada di kita. Kita memberikan santunan kepada para pekerja rentan kita melalui asuransi tenaga kerja Jiwasraya, ya, dan kerja. Nah, mana tahun 2 tahun berturut-turut ini kita di Provinsi Papua Barat Daya mensantunkan penduduk kita itu 77.500 kepala keluarga atau jiwa masuk di situ. Dari 3 tahun provinsi ini kita sudah membayar santunan kepada para penerima manfaat itu sudah kurang lebih 15 miliar. Untuk tahun 2026 ini sampai dengan santunan

0: tadi itu sudah 3,9. Ya. Itu adalah perhatian dari pemerintah provinsi Papua untuk masyarakat pekerja rentang, tokoh agama, nelayan, masyarakat.
1: Pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, Gubernur Papua Barat Daya secara simbolis menyerahkan santunan kepada 10 keluarga penerima manfaat. Gubernur menegaskan, pemerintah akan terus memperluas kepesertaan apabila kemampuan anggaran memungkinkan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri dinamika 15, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Rizky, silakan.
3: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio Rarisa Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Selasa 25 Agustus 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada hari ini umumnya cerah berawan dengan suhu udara antara 21 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,25 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 knot dan kecepatan angin maksimum mencapai 40 knot. Untuk perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 18 hingga 19 WIT, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 11 hingga 12 WIT. Demikian informasi perkiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
2: Baik, terima kasih Rizky.

Pendengar, demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.

Iya, sudah mendengar dari Pro 1 RRI Sorong ya. Kini Anda kembali bergabung bersama kami dari Merdeka 68 Pro 1 RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Baru baca soal sensus ekonomi 2026.
0: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

jalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan

0: mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Baik, sudah pendengar di manapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini, ya, lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 17 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dan tidak lupa juga kami sampaikan nanti di pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, kita akan dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat muslim pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

الله أكبر الله أكبر. لا

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jalan Merdeka 68, salam jabatera, kru lintas Manokwari Malam, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat bergabung dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi Inspirasi.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami lepas dari menemani Anda melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Manokwari pendengar, kita nantikan tanda waktu disampaikan warta berita daerah di lintas mengawali lintas Manokwari malam ini.

0: Islam berdasarkan teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketua PHB Kabupaten Manokwari Muhammad Mansur mengatakan, persiapan kegiatan telah dilakukan sejak awal Agustus melalui rapat dan koordinasi dengan berbagai pihak. Menurutnya, keteladanan Nabi perlu diterapkan secara menyeluruh mulai dari ibadah, akhlak, kehidupan sehari-hari, hingga hubungan dengan sesama.
1: Bagaimana agar generasi muda kita ke depan itu bisa mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya seperti itu. Mencontoh bukan hanya akhlaknya saja, bukan hanya sebagian saja, tapi bagaimana bisa keseluruhan amalan ibadah kita ataupun suri teladan Nabi Muhammad ini bisa jadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hari ini anak-anak muda kita ini sudah terbius dengan medsos sehingga kadang-kadang lupa dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Padahal dalam contoh Nabi ini bagaimana baik ibadahnya maupun amalan sehari-harinya atau mungkin pergaulannya bagaimana bisa ditata sedemikian rupa sehingga ke depan generasi muda di Indonesia ini bisa generasi muda yang akhlakul karimah, yang berakhlak baik. Sehingga ya kalau untuk sempurna itu tidak bisa mungkin, tetapi setidaknya mendekati kebaikan yang dicontohkan Nabi.
0: Mansur menilai kuatnya pengaruh media sosial menjadi salah satu tantangan bagi generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Ia berharap peringatan Maulid dapat menjadi ruang refleksi agar anak muda semakin mampu memperbaiki perilaku dan membangun akhlak yang baik. Menurutnya, keteladanan Rasulullah harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga peringatan Maulid memberikan dampak nyata bagi pembentukan karakter masyarakat. Amban Beach Patch 2026 resmi dibuka Senin 24 Agustus 2026 sebagai wadah pengembangan pariwisata bahari, ekonomi kreatif, budaya, dan pelestarian lingkungan pesisir Papua Barat. Festival dibuka oleh Gubernur Papua Barat melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat. Kegiatan berlangsung nanti hingga 29 Agustus 2026. Gubernur menyampaikan Amban Beach Patch ini bukan sekedar perhelatan festival, tetapi menjadi cerminan semangat masyarakat pesisir untuk bangkit, berkarya, dan memperkenalkan potensi Papua Barat kepada dunia. Menurutnya, Pantai Amban memiliki keindahan alam, kekayaan budaya, masyarakat pesisir, serta semangat gotong royong yang dapat menjadi modal dalam modal. Gubernur juga mengapresiasi asosiasi pencinta wisata air, ASPEWA, dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan penuh dedikasi. Ia menilai pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem laut, terutama karena masyarakat pesisir Papua Barat memiliki ketergantungan terhadap sumber daya laut. Melalui Amban Beach Patch 2026, seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, pariwisata, generasi muda, dan pemangku kepentingan diajak untuk bersinergi mengembangkan potensi wisata bahari sekaligus memperkenalkan Pantai Amban kepada wisatawan domestik dan mancanegara. Amban Beach Watch 2026 resmi dibuka di Pantai Amban Manokwari pada Senin 24 Agustus 2026. Mengusung tema merawat pantai, menjaga laut, melestarikan budaya, membangun ekonomi masyarakat, dan festival ini menjadi wadah untuk memperkenalkan potensi wisata pesisir budaya serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Prosesi pembukaan diawali dengan penjemputan tamu undangan dan pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Tanah Papua bersama seluruh hadirin. Acara berikutnya diisi laporan Ketua Panitia Hans Lodik Mandechan yang sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Jafar Werpetep, yang mewakili Gubernur Papua Barat secara resmi membuka Amban Beach Fest 2026 dan rangkaian pembukaan kemudian ditutup dengan doa bersama. Festival berlangsung selama 6 hari, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026 dengan berbagai agenda yang mengangkat potensi pesisir budaya Papua Barat, dan kegiatan tersebut meliputi aneka atraksi tradisional pesisir, maraton perahu, senam tradisional Pasifik, perahu seman tradisional

0: Danau Pasifik serta pertunjukan seni dan budaya Papua Barat. Selain itu, Amban Beach Bash dirangkaikan dengan launching destinasi pasar wisata pantai Yonas Madachan, Amban Pantai yang menyajikan makanan lokal Papua, souvenir dan kerajinan tangan, pertunjukan seni budaya, panorama pantai Amban, pasar wisata tersebut diharapkan dapat menjadi ruang promosi potensi lokal, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Saudara, jembatan Garuda Merah Putih di Inggramoy, Distrik Manokwari Barat resmi digunakan setelah Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Tehuteru meresmikan pada Senin 24 Agustus 2026. Peresmian jembatan tersebut dengan tema Negara Hadir Untuk Rakyat dan pembangunan jembatan tersebut memperkuat akses dan konektivitas masyarakat sekaligus membuka peningkatan ekonomi dan pelayanan publik bagi masyarakat di Kampung Inggramoy. Peresmian turut dihadiri Wakil Bupati Manokwari H. Mugiono, Kajari Manokwari M. Rizal Tahal, Katim LPO LPPRRI Manokwari Nilawati Riani, jajaran asisten dan Kabala Kodam 18 Kasuari, Wakapolda Manokwari, Kompol Michael Ayomi, Kadis PU dan Perhubungan Kabupaten Manokwari, serta seluruh tokoh masyarakat Inggramoy, diantaranya Obet Kambo. Jembatan Garuda sepanjang 12 meter dan lebar 4 meter, pembangunan diselesaikan dalam waktu 3 minggu melalui kolaborasi dan gotong royong antara TNI dan pemerintah daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat. Jembatan tersebut sebagai akses penghubung perekonomian dan kebutuhan dasar masyarakat lainnya yang diharapkan mampu memangkas kendala mobilitas yang selama ini dihadapi masyarakat di Kampung Inggramoy. Di kesempatan itu, Pangdam mengungkapkan Kodam 18 Kasuari telah menyelesaikan 98 pembangunan jembatan untuk mencapai 100% dari target yang dikerjakan dari 45 unit lainnya yang masih dalam tahap pengerjaan program tersebut. Nah, diharapkan dapat dilanjutkan pada September mendatang. Untuk itu, Pangda mengharapkan kepada masyarakat agar tidak hanya memanfaatkan, tetapi dapat menjaga dan merawat jembatan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dengan diresmikan jembatan tersebut, masyarakat di Kampung Inggramoy kini memiliki akses penghubung yang lebih memadai dan kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktivitas masyarakat di kawasan Rendani Manokwari pada malam hari mendapat perhatian dari pengelola bandara. Pasalnya kawasan yang biasanya sepi setelah aktivitas penerbangan berakhir kini kerap menjadi lokasi berkumpulnya warga hingga larut malam. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari, Herman Sujito mengatakan, pihaknya tidak melarang masyarakat memanfaatkan kawasan bandara untuk beraktivitas. Namun masyarakat diminta tetap memperhatikan ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Menurut Herman, sejumlah aktivitas yang dilakukan warga mulai menimbulkan dampak negatif. Salah satu adalah kebiasaan membawa dan mengonsumsi minuman keras saat berkumpul. Ia menjelaskan, aktivitas berkumpul tersebut juga berdampak pada kebersihan kawasan bandara. Petugas harus berulang kali membersihkan sampah yang ditinggalkan warga. Namun, kondisi tersebut kembali terjadi setelah malam hari. Selain persoalan sampah, pihak bandara juga menemukan adanya pengendara motor yang melakukan aksi kebut-kebutan yang kendaraan dan kondisi ini dinilai mengganggu masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sekitar bandara. Ia menambahkan, sejumlah fasilitas bandara termasuk pagar beberapa kali mengalami kerusakan akibat tabrak pengendara. Dalam beberapa kejadian, pengendara diduga berada dalam kondisi mabuk. Mengantisipasi kondisi tersebut, UPBU Rendani bersama aparat keamanan telah melakukan patroli gabungan pada malam minggu dan patroli melibatkan Polsek Bandara Rendani, personil BKO TNI, serta pengamanan internal. Patroli dilakukan setelah sejumlah warga yang berkumpul semakin banyak dengan aktivitas mereka, mulai menggunakan badan jalan. Petugas kemudian memberikan himbauan agar membubarkan diri karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.
2: Sama kami mengimbau kepada warga, silakan beraktivitas di bandar udara, silakan. Kami tidak menutup diri, tapi tentunya dengan menjaga ketertiban dan kenyamanan buat bersama. Ya kan, kalau misalnya mau ke kafe kita, silakan gitu kan. Mau main-main ke temannya di Bandara Rendani, silakan gitu kan. Tentunya ibaratnya tetap menjaga ketertiban ya. Naik motor ya seperlunya saja kan, nggak perlu ngebut, nggak perlu ngegas-gas gitu kan. Nah, gitu. Ya, kalau memang sudah selesai jam 9 ya pulang ya. Nah, kami mitigasi kami ya di malam minggu yang lalu kami patroli gabungan ya kan, kami dibantu dengan teman-teman dari Polsek Bandar Rendani, kemudian dari BKU TNI, juga ada PAM internal yang lain, kita melakukan apa namanya patroli ya, karena sudah terlalu banyak ya kan, anak-anak yang berkumpul di area Bandara Rendani.
0: Herman mengajak masyarakat untuk tetap menggunakan fasilitas bandara dengan tertib. Ia minta warga tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mengkonsumsi minuman keras di kawasan bandara, serta menghindari aksi kebut-kebutan. Ketua Umum KONI Kabupaten Manokwari, Bons Rumururen, memastikan rekomendasi organisasi untuk pencalonan Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat telah diberikan kepada Muhammad Lakotani. Ia sekaligus membantah adanya pihak lain yang mengklaim dalam mengkantongi rekomendasi KONI Kabupaten Manokwari. Bons mengatakan hingga saat ini tidak ada calon lain yang datang dan bertemu langsung dengannya untuk memperoleh rekomendasi dari KONI Kabupaten Manokwari. Menurutnya rekomendasi tidak dikeluarkan secara sembarangan, melainkan melalui pertimbangan tetap terhadap figur yang dinilai layak untuk memimpin KONI Papua Barat. Bons mengaku telah melihat sejumlah figur yang mulai muncul sebagai calon ketua umum KONI Papua Barat, termasuk melalui informasi yang beredar di media sosial dan sejumlah nama tersebut. Ia menilai Muhammad Lakotani merupakan sosok yang paling layak untuk memimpin organisasi olahraga tersebut. Dan ia menegaskan KONI Kabupaten Manokwari telah mengeluarkan rekomendasi kepada Muhammad Lakotani untuk maju sebagai calon ketua umum KONI Papua Barat. Dan apabila dipercaya memimpin KONI Papua Barat, Lakotani dapat membawa organisasi tersebut menjadi lebih baik dan mampu mendorong kemajuan olahraga di seluruh kabupaten.
3: Jadi terkait dengan ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa mereka sudah pegang rekomendasi dari KONI Kabupaten Manokwari, itu tidak benar. Ya, saya sebagai Ketua Umum KONI Kabupaten Manokwari, tidak ada yang datang dan ketemu dengan saya. Hanya saya lihat dari figur-figur yang sudah ada di media sosial terkait dengan calon-calon ketua umum. Ya, bagi saya melihat hanya yang layak itu hanya Pak Muhammad Lakotani, beliau yang layak. Oleh sebab itu, ya sebagai ketua umum KONI Kabupaten Manokwari, saya tidak gegabah untuk mengeluarkan rekomendasi ke sembarang orang, tetapi orang yang layak. Orang yang layak, yang saya anggap layak dan patuh untuk pimpin KONI, itu yang saya kasih rekomendasi. Ya, salah satunya yang saya lihat layak dan patuh untuk pimpin menakodai perahu KONI Papua Barat ini adalah Saudara Muhammad Lakotani. Saya sudah mengeluarkan rekomendasi dari KONI Kabupaten Manokwari kepada beliau untuk maju sebagai calon ketua umum KONI Provinsi Papua Barat.
0: Bons juga berharap KONI Kabupaten lainnya dapat memberikan dukungan kepada figur yang dinilai memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menakodai KONI Papua Barat. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Mansur Sarjana Hukum, Ketua PHPI Kabupaten Manokwari, menyampaikan bahwa selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Semoga dengan peringatan ini kita semua bisa meneladani akhlak baginda Rasulullah SAW, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bersama atau sesama manusia, sesama masyarakat.
1: Di tengah keramaian, kita semua berjalan.
2: Dengan terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan juga selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad bagi saudara-saudara kita yang memperingati hari Maulid Nabi Muhammad yang tepatnya di hari ini. Pendengar kita di pukul 19.18 menit, secara khusus persembahan dalam nuansa religi, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Hindu, dan sebelumnya dirangkaikan dengan mimbar agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Nama Sidam, Om Anubhadra Kartawo Yantu Wiswata. Para pendengar setia RRI Manokwari, dimanapun Anda berada, puji dan syukur patut kita panjatkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena perlindungannya sehingga kita semua dapat mendengarkan siaran keagamaan di RRI Manokwari. Pada kesempatan ini, saya Jero Mangku Iketut Mataram akan membawakan siaran keagamaan khususnya agama Hindu tentang moderasi beragama menurut perspektif agama Hindu. Umat Sudharma yang berbahagia, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetap satu. Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat beragama di Indonesia sehingga terciptanya kerukunan antar umat dan interumat beragama dengan pemerintah. Moderasi beragama adalah cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga, bertoleransi tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Dengan penguatan moderasi beragama, diharapkan agar umat beragama dapat memposisikan diri secara tepat dalam masyarakat multi religius sehingga terjadi harmonisasi sosial dan keseimbangan kehidupan sosial. Moderasi beragama dari kata moderat yang merupakan kata sifat, turunan dari kata moderation yang berarti tidak berlebihan atau sedang. Kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris moderation yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, dalam hal ini berarti seimbang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan tidak melaksanakan kekerasan atau tidak melaksanakan keekstriman. Maka jika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, menjadi moderasi beragama. Istilah tersebut berarti menuju pada tingkah laku, mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam cara pandang, sikap, dan praktek beragama. Moderasi beragama dalam ajaran Hindu juga dapat dilihat dalam konsep ajaran Trikaya Parisuda, Trihitakarana, dan Catur Paramita. Tujuan ajaran ini adalah menuntun umat Hindu agar menjadi kaum moderat yang mampu selalu bersikap tenggang rasa di tengah berbagai perbedaan yang ada. Trikaya Parisuda adalah tiga kemampuan yang harus disucikan dalam hidup bersama dengan orang lain. Pertama, Manacika, yaitu kemampuan berpikir baik dan benar. Kedua, wacika, yaitu kemampuan berkata-kata yang baik dan benar. Dan yang ketiga, kayika, yaitu kemampuan untuk bertingkah laku yang baik dan benar. Konsep ajaran Trikaya Parisuda ini apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan hubungan atau relasi sosial yang harmonis. Sebagaimana dalam ajaran agama Hindu yang juga dikenal tiga penyebab kebahagiaan atau keharmonisan, yang disebut Trihitakarana. Ajaran Trihitakarana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan atau parahyangan, hubungan dengan sesama manusia atau pawongan, dan hubungan manusia alam sekeliling atau palemahan. Setiap hubungan memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekelilingnya. Menghargai sesama aspek di sekelilingnya akan menciptakan hubungan yang harmonis, terutama dalam konteks moderasi beragama aspek pawongan memegang kasanah yang cukup menonjol. Moderasi beragama bukanlah mempermasalahkan agamanya, melainkan pemeluk atau agamanya yang tidak lain adalah manusia. Melalui konsep pawongan, agama Hindu mengisyaratkan semua manusia adalah wajib untuk saling bahu-membahu, membangun peradaban yang harmonis, kendati di tengah pluralitas beragama yang cukup tinggi. Membangun hubungan yang harmonis dalam konsep Hindu dapat diterapkan dengan mengamalkan ajaran Catur Paramita. Umat Sudharma yang berbahagia, Catur Paramita merupakan empat landasan dan pedoman yang mewujudkan budi pekerti yang luhur,
Empat landasan yang dimaksud adalah maitri atau sikap bersahabat. Yang kedua karuna, sikap ulas asih atau kasih sayang. Yang ketiga mudita atau sikap simpatik. Dan upeksa, sikap tenggang rasa atau toleran. Keempat landasan dalam catur paramita ini adalah kunci membangun peradaban yang multikultur. Apabila semua konsep ajaran itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka konflik yang terjadi atas dasar perbedaan, terutama perbedaan agama, tidak akan terjadi. Sikap moderasi beragama bukan berarti menjadi rendah diri. Bukan berarti bahwa apa yang diyakini tidak memiliki kebenaran. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Hal ini dipertegas juga dalam petikan sloka Wisudawya Kutambakam dalam Upanishad 672 yang berbunyi Ayam Badurayam Neti Gamana Lagu Cetasam Udara Caritanam Tuwasudawya Kutambakam. Artinya, pemikiran bahwa hanya dialah saudara saya, selain dia bukan saudara saya, adalah pemikiran dari orang yang berpikir sempit. Bagi mereka yang berwawasan luas atau orang mulia, mereka mengatakan bahwa seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Dari uraian tersebut, sejatinya ada empat sikap moderat yang dibutuhkan dan juga diharapkan menjadi dasar laku kita dalam hidup sehari-hari, hidup bermasyarakat dan hidup bernegara dalam mewujudkan moderasi beragama. Pertama, sikap terbuka. Sikap untuk bersedia mendengar dan menerima pendapat orang lain. Sikap kedua, yang bersedia menghargai perbedaan. Kita hidup dalam perbedaan, kita harus bersedia dan bisa menerima perbedaan itu. Kita harus menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab kita tidak hidup sendiri, kita ada di antara orang lain. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Orang lain juga punya kelemahan, kita punya kelebihan, orang lain pun punya kelebihan. Oleh karena itu, maka kita harus bersedia mengakui perbedaan dan kita merasa nyaman dengan perbedaan itu. Ketiga, sikap rendah hati, tentu sederhana, sopan, tidak sombong, tidak meninggikan diri di hadapan orang lain, apalagi dengan merendahkan orang lain. Keempat, memberi maaf. Dengan menyadari bahwa manusia itu tidak sempurna, maka meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat, memaafkan kesalahan orang lain adalah keniscayaan. Orang yang demikian itu disebut orang yang berbudi luhur dan patut disebut manusia sejati. Empat hal ini sebagai penanda dan sekaligus pedoman bagi kita semua untuk hidup dan bersikap moderat. Sikap moderasi beragama menunjukkan bahwa sebagai umat sangat berjiwa besar. Memposisikan diri pada sikap keterbukaan akan perbedaan akan memberikan ruang bagi berkembangnya nilai-nilai kehidupan yang harmonis. Agama Hindu dengan konsep ajarannya menuntut umat manusia untuk hidup menerima perbedaan, sehingga toleransi dalam keberagaman dan unity in diversity dapat terwujud.

Umat Dharma yang berbahagia, semoga pelita Dharma ini dapat bermanfaat bagi kita untuk menguatkan keberagaman kita di Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

pendengar dan secara khusus umat Hindu, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Hindu sudah hadir melengkapi kebersamaan malam ini dengan Anda di program khusus ya, religi.

Ya, pendengar dimanapun Anda, Padi dengan Mahadewi ya mengantarkan kita di pukul 20 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar memasuki dan saat ini kita sudah berada di musim kemarau yang berkepanjangan. Dan ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, ini menyebabkan banyak lahan gambut yang mudah terbakar. Nah, khususnya juga di wilayah Papua Barat, yang kita mempunyai daerah ya, lahan gambut saat ini juga sedang dilahap sejago merah. Dan beberapa kawasan juga terlihat di Kabupaten Manokwari Selatan, angin yang cukup kencang di wilayah Gunung Botak pada Minggu 23 Agustus 2026 ya, atau mempermudah api untuk melahap alang-alang yang sudah mengering. Dan kondisi

topografi wilayah yang juga sulit dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran ya. Dan dari Kabupaten Manokwari Selatan ke Gunung Botak ini juga dihimbau kepada semua masyarakat yang melewati area kawasan Gunung Botak, baik yang akan datang dari Bentuni ke Manokwari ataupun juga dari Manokwari menuju ke Teluk Bentuni, pastinya nanti melewati Gunung Botak ya. Di situ nanti Anda juga bisa memperhatikan karena kondisi terjadinya kebakaran di sejumlah lahan gambut ya. Ini menjadi kewaspadaan juga dari semua kita ya, ketika melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Tapi ini juga menjadi himbauan untuk semua warga di tengah kondisi panas ya yang terjadi di Indonesia, bahkan juga untuk kita di Manokwari ya. Hati-hati juga kalau mau bakar sampah, dan ini penting sekali ya bagi kita semua, apalagi kalau yang punya pemukiman dekat dengan mungkin wilayah hutan atau kebun dan lain sebagainya. Anda memperhatikan kondisi di sekitar lingkungan Anda, pastikan bahwa tidak sembarang untuk membakar sampah, karena musim kemarau kadang membuat hutan menjadi sangat kering ya, daun-daun juga mudah terbakar, sampai ranting-ranting pohon pun juga mudah terbakar dengan cepat ya. Mungkin hanya dengan sebatang puntung rokok menyala yang dibuang ke rumput-rumput yang kering itu juga bisa menimbulkan kebakaran, dan ini sangat merugikan semua kita, baik manusianya, lingkungannya, hewan, dan semuanya. Nah, langkah pertama yang penting adalah mencegah dari diri kita sendiri ya, kemudian juga melihat orang yang ada di sekitar kita dan saling menjaga masing-masing untuk tidak membakar sampah sembarangan, apalagi yang tinggal di dekat hutan ya, karena musim panas dipicu dengan angin kencang itu juga dapat menerbangkan percikan api. Walaupun mungkin kita bilang itu hanya puntung rokok atau yang menyala, nah kita tidak tahu dampaknya seperti apa ya. Dan kebiasaan ini yang harus kita cegah dan kita jaga ya, tidak membuang puntung rokok dengan sembarangan karena itu juga bisa menjadi penyebab utama kebakaran hutan. Jadi kalau Anda berkendara lewat di tempat yang mungkin berumput atau alang-alang yang sudah mengering, kemudian yang merokok, jangan sampai Anda buang puntung rokok dalam keadaan menyala ya, dan pastikan bahwa bara rokok Anda itu benar-benar terpadam atau benar-benar sudah Anda padam ya. Dan karena satu puntung kecil saja itu dapat memicu bencana yang besar, terutama bagi ekosistem hutan, tapi semua kita ya. Dan jika kalau Anda yang mungkin melakukan aktivitas perkemahan atau aktivitas di sekitar hutan juga berhati-hati, ataupun juga yang buka kebun, biasanya kita bilang cara yang paling cepat untuk kita buka kebun itu kita bakar ya. Tapi ini hati-hati, ini menjadi kewaspadaan dan juga himbauan bagi semua kita ya. Menjaga hutan di musim kemarau itu adalah tanggung jawab kita orang semua, kita bersama, pemerintah, masyarakat di sekitar kawasan hutan, karena kesadaran itu lahir dari setiap kita ya. Dan itu berdampak besar pada kelestarian alam kita. Untuk itu mari sama-sama kita lindungi, kita juga lindungi itu semua ya. Apalagi kalau sore-sore atau setiap pagi, mungkin biasanya kita keluar kita lihat oh Gunung Arfak ada kelihatan, tapi kalau sekarang sudah berbeda ya, sudah dipenuhi dengan asap dan juga kabut ya, kabut asap. Jadi kita lihat ya, Manokwari sudah tidak seperti beberapa minggu kemarin atau beberapa bulan kemarin yang mungkin kita bisa sore-sore bisa lihat Gunung Arfak, pagi-pagi bisa Gunung Arfak. Nah ini sudah berubah kondisinya. Nah itu yang menjadi kewaspadaan dari semua kita yang tinggal dan mendiami kota tercinta, Kota Manokwari, tapi juga dengan beberapa kondisi yang kita sudah lihat ya terjadi di sekitar Gunung Botak, di Ransiki, kemudian juga di yang baru terjadi kemarin malam juga lokasi di sekitar Maripi Gunung ya. Itu juga menjadi kewaspadaan untuk semua kita, tapi untuk semua petugas yang terus ekstra bekerja, damkar, bahkan semua pihak TNI, Polri, dan semua yang ikut terlibat untuk bergerak cepat untuk memadam sumber atau titik-titik api yang menyala. Terima kasih untuk semua tugas-tugas dari semua pihak-pihak yang terlibat ya untuk bergerak cepat. Tapi masyarakat mari untuk kita sama-sama saling menjaga ya, terutama untuk
kita yang ada di Kota Manokwari, sehingga nanti kita bisa dapat menghirup udara yang segar, bukan kita menghirup asap di Kota Manokwari. Itu menjadi penting untuk semua kita dan menjadi himbauan untuk semua kita bagi Anda yang mungkin juga malam ini sedang dengarkan Pro 1 RRI Manokwari. Sampaikan juga informasi-informasi ini kepada keluarga, kepada sahabat, rekan-rekan, terutama yang mungkin karena musim panas sudah kurang air ya, ini menjadi kewaspadaan bagi kita semua. Tapi terima kasih untuk Anda, dan ini menjadi himbauan penting yang juga terus kami sampaikan untuk Anda lewat kebersamaan di program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Okay, pendengar Pas Band dengan kesepian ya mengantarkan kita di pukul 20 lebih 32 menit. Tapi yang pasti Anda tidak kesepian ya, karena saya masih tetap ada untuk Anda di setiap nuansa kebersamaan malam ini. Mungkin di tengah aktivitas malam Anda dan keluarga di rumah ataupun yang kerja malam sambil dengar kami di Prosa, atau meskipun hari ini Anda sedang menikmati separuh dari waktu libur Anda ya, terutama untuk saudara-saudara kita yang merayakan Maulid Nabi ya. Tapi Anda yang memanfaatkan hari ini untuk bersama dengan keluarga di rumah sambil Anda dengar Prosa, ataupun yang harus tetap bekerja, kalau Anda sebagai pekerja operasional harus tetap melaksanakan tugas ya, seperti kami di sini yang terus ada untuk pendengar. Nah, terkait dengan beberapa informasi yang tadi dan himbauan yang saya sudah hadirkan untuk Anda tentang kewaspadaan dari kita semua untuk tetap menjaga kita punya hutan, kita punya kota ini, biar kita bisa hirup udara yang segar, kita tidak hirup kabut asap ya, udara yang berasap. Sama-sama kita jaga kita punya Manokwari, kita punya hutan di Manokwari ya, jangan bakar lahan sembarangan, jangan buang puntung rokok sembarangan, karena itu akan merugikan semua orang ya, manusianya, lingkungannya, hewan, bahkan semua makhluk hidup yang ada, dan juga berpengaruh pada anak-anak kita. Nah, waspada musim kemarau dan penyakit ISPA, terutama udara kering dan berdebu yang mudah menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, itu juga penting. Nah, kalau Anda ingin tahu apa itu ISPA, ISPA ini adalah infeksi yang menyerang saluran pernafasan, itu mulai dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru, dan penyakit ini mudah menular, dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan penderita penyakit kronik. Nah, gejala ISPA yang mungkin bisa kita rasakan adalah batuk pilek, kemudian tenggorokan sakit, demam, sesak nafas, dan lemas. Nah, faktor risiko adalah udara terlalu kering dan berdebu, asap pembakaran hutan dan sampah, kemudian polusi udara yang seperti sekarang sudah mulai kita lihat di atas dari alam dan juga wajah kota Manokwari kita ya. Dan juga ventilasi rumah yang kurang baik dan daya tahan tubuh yang menurun. Nah, terutama Bapak Ibu, kita semua yang punya anak-anak yang berusia 1-5 tahun, 5-10 tahun, penting juga untuk menjaga anak-anak kita untuk terhindar dan juga mencegah pencegahan ISPA. Tapi juga untuk kita orang ya, itu penting. Banyak minum air putih di tengah kondisi panas yang berkepanjangan. Kemudian gunakan masker saat keluar rumah, kalau kita ngerasa udara sudah tidak bagus lagi untuk kita semua, pakai masker saat keluar rumah. Kemudian cuci tangan pakai sabun secara rutin, jaga kebersihan diri, itu yang penting. Kemudian kalau bangun pagi hari kita ngeliat udara di luar baik, buka jendela ya biar ada sirkulasi udara yang masuk ke dalam rumah. Kemudian konsumsi makanan bergizi, makan sayur, makan buah ya. Nah, makan ikan ya, itu akan memberikan kita asupan gizi dan istirahat yang cukup. Dan yang terpenting, jaga kebersihan rumah dan lingkungan ya, jangan bakar sampah sembarangan ya, itu yang harus kita jaga dan kita cegah lebih awal ya, dan penting untuk semua kita. Dan ikuti, dan Anda juga bisa

jalan dengan baik aktivitas-aktivitas malam ini, dan kita semua ada dalam lindungan Tuhan dalam setiap aktivitas yang boleh kita lakukan. Kita nanti akan jelang warta berita dari Pro 3 Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan sejenak tembang pilihan di ruang dengar Anda karena kami masih punya program acara selanjutnya untuk Anda, tentunya lepas dari penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Menjadi informasi aktual untuk Anda di program berita malam ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tidak main-main, target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
2: Siap! Bibit padam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutla menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan

0: Perang sipil bertambah di Gaza dan tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 GW rampung dalam waktu 3 tahun. Indonesia harus menjadi negara yang mandiri dalam pemenuhan energi. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini secara resmi,
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 GW di Gilimanu, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberi target kepada para menteri dan pejabat terkait untuk merampungkan pembangunan PLTS 100 GW dalam waktu 3 tahun ke depan. Indonesia harus menjadi negara mandiri dalam pemenuhan energi. Presiden Prabowo meyakini pengembangan proyek PLTS 100 GW rampung tepat waktu. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya sore tadi.
1: Hari ini adalah hari yang penting kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Kita tidak main-main. Target kita adalah 100 GW dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
3: Siap.
1: Intinya 100 GW kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalio mengatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto. Menteri Bahlil mengatakan ada potensi penghematan Rp73,9 triliun per tahun, penurunan emisi 140 juta karbon, dan membuka lapangan kerja.
4: Bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun Rp73,9 triliun. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja.
2: Program PLTS 100 GW juga diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan tersebut mencakup investasi pembangkit, baterai, jaringan, serta penguatan industri solar dalam negeri. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berdasarkan data dari Polda Kalimantan Tengah, sebaran karhutlah menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Sementara itu, Bupati Kota Waringin Timur, Halikin Nur, mewajibkan seluruh instansi menyediakan air tandon untuk membantu petugas damkar gabungan dalam memadamkan api. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Dia hanya menembak asap anu api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada.
6: Polda Kalimantan Tengah mencatat luas lahan yang terbakar mencapai 4.920 hektar berdasarkan 1.739 fire spot yang teridentifikasi dari 22.203 hotspot di wilayah Kalimantan Tengah saat ini. Dari keseluruhan titik panas yang terpantau sebanyak 1.739 titik masuk kategori fire spot atau lokasi yang mengalami kebakaran. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan sebaran kebakaran menunjukkan Kabupaten Kota Waringin Timur memiliki luasan yang paling besar, yakni sekitar 1.686 hektar. Kabupaten Kota Waringin Barat berada setelahnya dengan luas lahan terbakar sekitar 508,5 hektar, sementara Kota Palangkaraya mencatat sekitar 484,20 hektar. Sedangkan Kabupaten Barito Timur menjadi wilayah dengan luasan lahan terbakar paling rendah, yakni 14,7

0: Sementara itu, kendala pemadaman karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur, yakni minimnya pasokan air. Oleh karena itu, Bupati Halikinor menginstruksikan pada seluruh instansi daerah wajib menyediakan air di dalam tandon untuk membantu petugas damkar jambungan di lapangan memadamkan karhutla di sejumlah titik, terutama di Kota Sampit.
1: Untuk menyuplai air terhadap pemadam. Jadi mobil pemadam ini tidak bergerak, dia hanya menembak asap api-api itu, tetapi dibantu oleh seluruh UPD yang ada. Ini sudah beberapa hari ini sudah bekerja maksimal. Saya setiap hari menempel langsung. Saya terima kasih juga semua UPD bergerak.
0: Perkembangan karhutla di Kalimantan Tengah tidak terlepas dari pengaruh fenomena El Nino. Memasuki 2026, Polda Kalimantan Tengah mendapatkan informasi bahwa El Nino berada dalam kategori sangat kuat. Pemerintah bersama seluruh unsur terkait terus melakukan upaya untuk mengendalikan pertambahan luas lahan terbakar. Karena sampai hari ini luasan terbakar sebesar 7.634 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lokasi terdampak. Selengkapnya, Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan.
3: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores, NTT. Bantuan disalurkan di SD Inpres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Khofifah mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, ia mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah.
4: Iya, kita bawa 7 truk.
5: Wah, 7 truk.
4: Iya, 7 truk ya.
5: Mungkin bisa diperjelas.
4: Cuma sebagian besar sudah sampai ke Manggarai Timur. Termasuk beras yang 12 ton itu insyaallah besok pagi akan dibawa ke sini 5 ton sesuai permintaan siap, Pak Kades tentu dengan persetujuan Pak Camat dan Pak Wabu.
3: Bupati Manggarai Timur Agus Andreas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur dan seluruh masyarakat Jawa Timur yang sudah datang dan memberikan bantuan kepada masyarakat Manggarai Timur.
6: Dan kami atas nama masyarakat yang ada di Desa Ranaka seluruhnya dan Kabupaten Manggarai umumnya, ya, mengucapkan terima kasih untuk bingkisan yang diberikan untuk sedikit mengobati masyarakat kami di Desa Ranaka ini.
3: Total bantuan dari Jatim mencapai 65,7 ton senilai lebih dari 3 miliar rupiah berupa beras, makanan, obat-obatan, perlengkapan higien, kebutuhan bayi hingga logistik. Sebanyak 12,8 ton disalurkan di Desa Ranaka dan 52,9 ton untuk posko di Manggarai Timur. Ani Hasana melaporkan.
2: Program Makan Bergizi Gratis memberikan manfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Tuban. Mereka mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan asupan gizi selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Selengkapnya disampaikan oleh Witra Adila dari RRI Tuban.
7: Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo dinilai memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para siswa di daerah perdesaan. Salah satu yang merasakan langsung dari manfaat program ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Kerek Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Sugiharto, mengungkapkan bahwa mayoritas siswa di sekolah ini harus menempuh perjalanan cukup jauh dari rumah, sekitar 10 km dengan kondisi geografis yang didominasi oleh pegunungan kapur. Kondisi tersebut membuat banyak siswa datang ke sekolah tanpa sempat sarapan maupun membawa bekal makanan. Oleh karena itu, kehadiran program MBG dari pemerintah ini sangat membantu meringankan beban ekonomi para siswa maupun wali murid.
8: Mohon izin untuk bisa diketahui bahwa murid-murid kami ini rata-rata jarak dari sekolah itu di atas 10 km.

0: gizi gratis dari pemerintah ini, kami sangat merasakan manfaatnya dan sangat tertolong. Kenapa? Karena anak-anak teringankan beban biayanya. Kenapa?
1: Sementara itu, siswi SMA Negeri 1 Kerak Faizah mengaku sangat bersyukur dan terbantu dengan adanya program MBG.
2: Program MBG ini sangat bagus sekali karena membantu saya sendiri dan teman-teman yang tadinya jarang sarapan di rumah. Jadi adanya MBG membantu kita sarapan di sekolah dengan menu yang bergizi.
1: Dengan adanya program MBG ini, para siswa terbantu dalam hal pemenuhan kebutuhan nutrisi melalui santapan MBG. Selain itu, juga meringankan pengeluaran harian keluarga yang biasanya harus menyisihkan anggaran sekitar Rp10.000 per hari untuk membeli makanan di luar. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya regulasi bursa mineral dan komoditas strategis atau BMKS yang mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zahrotin Alzana.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif.
5: Komisi 11 DPR RI menyepakati Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil setelah Komisi 11 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sarjito di Gedung Parlemen Senayan Jakarta kemarin. Anggota Komisi 11 DPR RI Marwan C. Asan menilai pembentukan BMKS menjadi program strategis yang dinantikan oleh masyarakat. Ia berharap bursa tersebut mampu mengelola kekayaan mineral Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Marwan meminta aturan dan pengawasan BMKS tidak hanya berorientasi pada aspek administratif. Menurutnya, regulasi harus mampu menjaga pertumbuhan industri sekaligus mencegah praktik manipulasi dalam perdagangan komoditas.
4: Saya menekankan agar aturan yang Bapak buat itu tidak hanya administratif semata, Pak. Kita sudah tahu sering mendengar aturan dari OJK nih, misalnya penguatan kredit untuk sektor UMKM. Aturannya bagus, tebalnya segini, sudah didiskusikan berkali-kali, Pak. Tapi kredit untuk UMKM-nya nggak naik-naik. Ini yang saya maksud. Ya, jadi bagaimana aturan yang Bapak buat itu bukan hanya bagus secara administratif, tetapi juga bagus secara substantif. Paling tidak bisa menggawangi tiga hal sekaligus, Pak. Pertama, memastikan industri ini tumbuh sehat, transparan dan berkelanjutan.
5: Sementara itu, Sarjito menawarkan pembangunan BMKS dengan mengutamakan arsitektur kepercayaan. Strategi tersebut mencakup penguatan infrastruktur, pasar, pelaku, produk, data, serta regulasi yang terpercaya. Sarjito menilai BMKS tidak harus langsung berukuran besar, tetapi harus mampu membangun kepercayaan sejak transaksi pertama. Bursa tersebut diarahkan untuk meningkatkan posisi Indonesia dari sekedar penerima harga menjadi pemberi pengaruh hingga membentuk harga komoditas.
6: Yang kedua adalah trusted market. Bagaimanapun, orang selalu akan melihat, ini pasarnya kayak apa? Pasarnya transparan, adil, teratur, liquid atau enggak? Kalau pasarnya tidak dalam, tidak berintegritas, pelaku industri, para trader juga tidak mau bermain di pasar yang tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu, harus didorong adanya trusted market. Kemudian trusted product. Produk juga sangat penting, jadi produknya harus terstruktur dan tersandar, transparan, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional.
5: Penetapan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Kamis 27 Agustus 2026 untuk memperoleh persetujuan resmi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Sosial Kabupaten Sragen buka suara perihal perubahan desil masyarakat dengan wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Dinas Sosial menyampaikan masyarakat bisa menyampaikan sanggah atas perubahan desil, terlebih bagi mereka yang benar-benar tidak mampu dan berpotensi kehilangan jejaring sosial seperti bansos. Mulato Isan dari RRI Surakarta melaporkan.
7: Desain itu ada pemeringkatan kesejahteraan desil 1 sampai 10.
8: Wacana kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan tingkat desil dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak warga dengan tingkat penghasilan pas-pasan terkejut saat mengetahui nama mereka tercatat di kategori desil 6 hingga 10 yang dianggap kelompok mampu dan terancam tidak mendapatkan subsidi. Menanggapi kepanikan tersebut, Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yuniarti menjelaskan bahwa seluruh kebijakan penanganan masalah sosial dari pemerintah pusat maupun daerah memang mengacu pada Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang DTKS. Namun ia tidak menampik adanya kekeliruan data di lapangan seperti inclusion error dan exclusion error. Untuk mengatasi ketidaksesuaian data tersebut, masyarakat yang merasa klasifikasi desilnya tidak tepat seperti pekerja informal atau pengemudi ojek yang terdata di desil atas dapat mengajukan sanggah atau penyesuaian mekanisme dan jalur dan pengajuan sanggah. Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui dua pintu utama, yakni melalui desa atau kelurahan dengan menghubungi operator, serta secara mandiri mengunduh dan mengajukan usul sanggah lewat aplikasi cek bansos atau portal Perlinsos.
9: Kalau sanggah itu bagi yang mampu tapi ada di desil rendah, jadi usul sanggah. Nah, usul sanggah itu bisa dilakukan oleh masyarakat melalui pintu masuknya itu operator CNG desa kelurahan, atau bisa dilakukan secara mandiri melalui aplikasi cek bansos atau aplikasi portal Perlinsos. Apa itu diharapkan ke depan itu di desain itu akan semakin valid dengan adanya groncek, ada usulan-usulan.
8: Winarti menegaskan bahwa pihak desa maupun dinsos daerah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan atau mengubah status desil secara langsung. Setelah data sanggah dientri oleh operator desa, usulan akan disahkan oleh pemerintah kabupaten dan diteruskan ke Kementerian Sosial. Selanjutnya, Kemensos dapat menerjunkan tim verifikasi lapangan untuk mencocokkan kondisi real masyarakat menggunakan sekitar 39 hingga 44 indikator penilai. Hasil verifikasi tersebut diolah kembali hingga taraf penetapan desil akhir oleh Badan Pusat Statistik BPS dan Kemensos. Dalam kesempatan yang sama, Staf Dinsos Sragen Heru merinci gambaran sebaran data keluarga berdasarkan desil di Kabupaten Sragen, seperti desil 1 berjumlah 48.454 keluarga.
10: Desil 2 41.723 keluarga. Desil 3 ada 33.335 keluarga. Desil 4 ada 33.414 keluarga. Dan sampai 10 149.437 keluarga.
8: Masyarakat diimbau tidak panik dan segera mendatangi operator SIKSNG atau desa kelurahan atau menggunakan aplikasi resmi pemerintah jika menemukan ketidaksesuaian data pada desil mereka. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Isan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan China. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
11: China International E-commerce Industry Expo 2026 kembali digelar di Jakarta pada 3 hingga 5 September 2026. Pameran ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia-Tiongkok sektor perdagangan digital dan konektivitas industri. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai penyelenggaraan China Indonesia International E-commerce Industry Expo menjadi momentum penting, salah satunya untuk memperluas peluang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok. Menurutnya, nilai kerjasama tidak semata-mata diukur dari besarnya perdagangan ataupun investasi. Yang lebih penting adalah bagaimana kolaborasi tersebut mampu membuka lebih banyak peluang bagi dunia usaha.
12: Termasuk memperkuat inovasi, meningkatkan ekspor, kemudian mengurangi ketergantungan impor, menyerap tenaga kerja unggul, serta memperkuat ekosistem industri halal dan rantai pasok global. Harapannya, CIEI ini tidak berhenti secara sebagai pameran saja, tetapi berhasil mengangkat kerjasama yang konkret, investasi baru dan akses pasar yang lebih luas, dan peluang bisnis bagi UMKM Jakarta. Mungkin tujuannya.
11: Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, Budi Harjo Iduansyah mengapresiasi ajang pameran ini. Menurutnya, penyelenggaraan pameran internasional seperti ini dapat menjadi sarana mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan delegasi dan perusahaan Tiongkok.
13: Saat ini peluang untuk Indonesia market domestik sangat besar. Dari Hipindo juga sangat sering berbelanja ke luar negeri. Kami mengharapkan dapat salah satunya diproduksi juga di Indonesia, sehingga bisa membuat kerjasama Indonesia-China lebih erat, tidak hanya melakukan import, namun juga peluang bisnis matching kerjasama.
11: Diketahui tahun 2026 menjadi momentum penting karena bertepatan dengan 76 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok. Pameran tersebut menghadirkan 4 area utama, yakni pemilihan produk e-commerce. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Badan Kemanusiaan PBB melaporkan penambahan korban sipil di Gaza dan Tepi Barat. Ini disampaikan pada Senin 24 Agustus 2026 setelah mitra kemanusiaan menginformasikan serangkaian insiden mematikan selama akhir pekan. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan serangan udara di Gaza menyebabkan kerusakan pada 3 gudang PBB di Deir al-Balah. Salah satunya bahkan dilaporkan mengalami kerusakan signifikan. Seperti kami lansir dari Xinhua. Kita beralih ke informasi olahraga. KONI Makassar akan segera salurkan anggaran cabang olahraga yang telah melengkapi berkas administrasi pada minggu ini. Laporannya disampaikan Zainal Abidin dari RRI Makassar.
14: Proses penyaluran dana hibah olahraga oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Makassar kepada sejumlah cabang olahraga akan memasuki tahap pencairan. Pencairan akan dilakukan bagi cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh proses administrasi. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi KONI Kota Makassar, Dr. Beni Maradup, saat dihubungi RRI pada Senin pagi. Beni mengatakan saat ini sudah ada beberapa pengurus cabang olahraga yang telah menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi untuk pencairan dana hibah. Ia menambahkan cabang olahraga yang telah melengkapi seluruh berkas dan memenuhi persyaratan akan segera mendapatkan pencairan anggaran, dan proses pencairan tersebut ditargetkan mulai dilaksanakan pada minggu ini.
15: Alhamdulillah sampai saat ini sementara proses anggaran TC cabur untuk bulan Juli dan bulan Agustus, ketika cabur sudah melengkapi syarat administrasinya, yang pertama surat permohonan pencairan anggaran di KONI sendiri yang ditujukan ke ketua umum, kemudian dilengkapi dengan surat SPTJM-nya, surat pertanggung jawab mutlak cabur masing-masing. Untuk saat ini dari 43 cabur yang telah dimonef, baru sekitar 10-an lah, belum cukup setengah cabur melengkapi administrasi yang dibutuhkan KONI. Maka minggu ini atau minggu besok kami akan melakukan pencairan kepada cabur yang bersangkutan.
14: Sementara itu, Sekretaris Umum Perbasi Kota Makassar, Salahuddin, mengatakan dukungan anggaran dari pihak Kota Makassar tersebut menjadi salah satu sarana pendukung untuk semakin mematangkan persiapan bagi para atlet, dengan cara turut membantu program pemusatan latihan atau TC yang dilaksanakan tim basket Makassar. Ia menambahkan, dengan dukungan anggaran dari pihak KONI nantinya, pihaknya berencana kembali melakukan TC di sejumlah kota di Pulau Jawa dengan melakukan latihan tanding bersama tim-tim dari daerah lain.
16: Beberapa workshop kemarin-kemarin ini dukungan KONI itu ke kami itu untuk melakukan TC pemusatan latihan di, selain di Makassar juga ada TC yang kita lakukan di Jawa gitu kan Pak. Selama ini keluar kota lah, inspiring dengan tim-tim misalnya di Jakarta atau Surabaya atau di mana gitu. Itu yang selama ini KONI support ke kami. Tapi harapannya kami bahwa KONI bisa mendukung kami untuk melakukan TC di Pulau Jawa seperti tahun-tahun pelaksanaan bangkut sebelumnya.
14: KONI Kota Makassar berharap agar seluruh cabang olahraga dapat segera menyelesaikan administrasi yang masih menjadi kendala, sehingga penyaluran dana hibah dapat berjalan lancar dan mendukung program pembinaan serta peningkatan prestasi atlet di Kota Makassar. Untuk RRI

Mendengar dari program 3 Jakarta, Anda terus dengar kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Selamat malam dan juga salam sapa untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 malam ini. Di tengah berbagai aktivitas-aktivitas yang masih Anda jalani, bagi khusus yang harus tetap kerja malam ya. Tapi kalau Anda yang sudah selesai melaksanakan tugas-tugas Anda, bahkan sudah harus mempersiapkan untuk aduh besok nanti sudah bangun, sudah disibukkan lagi dengan aktivitas-aktivitas yang baru di hari esok ya. Semoga semua di-prepare dengan baik sampai dengan besok nanti Anda bangun untuk mengerjakan setiap bagian dari aktivitas yang Anda punya. Jabat Rahat juga yang masih tetap stay dengan kami ya. Malam ini lagu-lagu hits Indonesia ya, di era tahun 2000 hingga 2010 juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yang pastinya untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami di Pro 1 malam ini, semoga teman-teman yang kami pilihkan untuk menemani Anda di nuansa ruang rindu malam ini itu juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda, terutama yang suka dengar lagu-lagu di era tahun 2010 hingga 2020-an ya. Mungkin malam ini juga ada yang Yuki putarkan untuk Anda dari Merdeka 68. Jabat Erat dari program 1 untuk semua ya. Salam dari kami yang bertugas, Yuki dan juga Bung Alan yang menemani Anda di Pro 1 malam ini ya, dalam setiap kebersamaan di program siaran kami. Leto akan mengawali kebersamaan di Ruang Rindu.

Okay, masih tetap menikmati lagu-lagu Indonesia hits ya di tahun 2000-an hingga 2010 ya. Dan yang baru sayap-sayap mengalun Jika Cinta Dia, satu lagu dari miliknya Geisha ya, yang pastinya terus menemani Anda di nuansa malam ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

siapa yang kangen dengan Bunda ya. Malam ini satu tembang dari miliknya Melly Guslow dengan Bunda. Sudah saya putarkan dan juga beberapa tembang lainnya di ruang dengar Anda. Tentunya terus menemani di nuansa kebersamaan dan ruang rindu malam ini sudah memberikan hiburan.

sendiri bagi Anda, terutama penikmat lagu-lagu di era tahun 2000-an, 2010 hingga 2020-an ya, yang saya hadirkan malam ini untuk Anda, pendengar yang masih terus setia dengan kami di Pro 1, Nuansa Kebersamaan dari Merdeka 68 Manokwari yang ada di seputaran Manokwari Timur. Untuk semua pendengar kami tanpa terkecuali siapapun Anda, salam jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari yang punya kawasan Manokwari Utara sampai jalur Pantura sana, dan sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan di terestrial kami juga salam jabat erat dari Merdeka 68. Selamat malam dan selamat beristirahat ya, yang ada di seputar rumah Pramasi, Warmare, Prave, SPCD. Untuk semua pendengar kami yang ada di sana juga, selamat malam aja untuk semuanya. Dan juga selamat beristirahat yang masih harus melanjutkan aktivitas malam Anda juga sambil tune di Pro 1. Salam jabat rata yang di seputaran Polda Papua Barat di Maripi ya, Maripi keseluruhan tanpa terkecuali, yang di Kabori, yang di Wamesa. Semuanya selamat malam aja. Mari kita sama-sama tetap jaga kita punya alam di sekitar ya, terutama di kawasan Maripi ya. Jabat erat aja untuk semua masyarakat, untuk pendengar yang ada di sana ya, dan juga di seputaran area Kota Manokwari tanpa terkecuali, sampai dimanapun suara kami didengarkan dari Merdeka 68. Salam jabat erat dan semoga masih tetap menikmati kebersamaan dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani malam Anda.

kejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Jangan menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya, dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

pendengar setia program satu dimanapun Anda admis dengan Andaikan Kau Datang Kembali. Dan dalam lirikan lagunya, lagu ini kuakhiri, maka dengan terdengarnya satu pilihan manis ini juga nanti akan mengakhiri kebersamaan kami dengan Anda di sepanjang hari ini. Kami ingatkan, periksa pintu jendela rumah Anda, peralatan masak, kompor dan lain sebagainya dibereskan, kemudian Anda beristirahat dengan nyaman yang melanjutkan aktivitas tetap dalam lindungan Tuhan, jaga kenyamanan keselamatan masing-masing. Dan kita bersyukur untuk hari yang sudah boleh kita lewati hari ini, kita diizinkan untuk boleh melewati segala aktivitas-aktivitas kita dengan baik. Mendengar, beberapa saat lagi kami undur dari ruang dengar Anda.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Saudara Senusantara dan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami, dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari, di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami bertugas penyiar saya Yuki Kubiari. Operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya prinsip. Pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. 5 asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti 5 prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama

Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Sama Diami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Sama Diami, yang artinya aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan,

bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, Suramiraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Sama Diami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran. Sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, Sabisata Bontus Kitato.

Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini dan secara khusus untuk Anda umat Buddha yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Rohani Buddha ke ruang dengar Anda pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Rabu 26 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarongalo. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengingatkan masyarakat untuk semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan dan aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan yang terus berkembang. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman mengatakan pelaku kini memanfaatkan berbagai saluran digital untuk menjangkau calon korban. Mulai dari iklan digital aplikasi, kami ulangi, mulai dari iklan digital, aplikasi media sosial, hingga penggunaan identitas palsu. Menurutnya, aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi

0: 10%, sedangkan pada investasi ilegal sekitar 59%. Namun OJK mengingatkan data tersebut tidak dapat dimaknai sebagai gambaran seluruh korban, karena merupakan komposisi dari masyarakat yang melapor. Menurut Budi, pelaku penipuan dapat menyasar siapa saja dengan mengeksploitasi kondisi psikologis dan kebutuhan korban, seperti tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, rasa takut, kepercayaan yang mampu. Kami ulangi, kepercayaan maupun harapan mendapatkan keuntungan. Karena itu masyarakat diminta tidak mudah mengambil keputusan ketika berada dalam kondisi panik atau terdesak. Setiap tawaran jasa keuangan harus terlebih dahulu diperiksa legalitas dan kewajarannya.
1: Pinjaman daring yang legal itu bukan masalah mereka diperlakukan tidak adil atau ada pelanggaran oleh pindah atau pindah itu. Tapi menanyakan, saya mau bayar, tapi bayarnya kemana? Ini unik. Saya tidak pernah temukan ini di daerah saya sebelumnya. Jadi saya pernah di Rakan Botiana di Banten, kebetulan saya juga menangani perlindungan susunan juga ya, selain pengawas. Kita hampir kalau dari 10 pengaduan terkait dengan pinjaman daring, mungkin itu 8 itu menanyakan kalau saya mau bayar atau saya melunasi harus kemana gitu. Jadi memang perlu, masih sangat perlu edukasi, sosialisasi kita ya kepada masyarakat kita agar melihat secara digital. Karena kalau teman-teman lihat, sebenarnya ada di aplikasi ini sudah ada, kemudian menggunakan virtual account. Nah mungkin sistem-sistem ini yang belum banyak akrab di masyarakat kita. Memang harus secara bertahap dan migrasi kematangan digital masyarakat kita. Benar, pindah itu membantu, tapi mungkin perlu kita imbangi dengan kemampuan masyarakat kita untuk memahami jenis produknya, mekanismenya seperti apa, dan juga kecakapan dari digitalisasi.
0: OJK juga mengajak insan media untuk terus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami risiko investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai bentuk penipuan keuangan berbasis digital. Upaya pencegahan dinilai penting dilakukan secara bersama melalui edukasi, peningkatan literasi keuangan, pelaporan cepat, serta penindakan terhadap pelaku, sehingga masyarakat tidak semakin banyak menjadi korban. Kondisi cuaca dan iklim El Nino yang berdampak panas ekstrim kini dampaknya sudah terasa di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Di beberapa titik mulai terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka dibutuhkan kerjasama dan kesadaran semua pihak untuk menjaga dan tidak membuka lahan terutama dengan sistem membakar. Hal itu disampaikan Majen TNI Christian Kurnianto Tuhu Teru, Pangdam 18 Kasuari pada saat menutup kalimat dalam acara podcast bersama RRI Manokwari di lokasi peresmian Jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Ingramui, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, 24 Agustus 2026. Selain melarang warga untuk tidak membuka lahan dengan membakar hutan, Pangdam juga menghimbau agar tidak membuang puntung rokok dengan sembarang, terutama di lokasi-lokasi yang berpotensi terbakar.
2: Masyarakat juga perlu kita himbau jangan sampai membuka lahan dengan membakar tapi tidak diawasi, atau mungkin kalau bisa stop dulu untuk pembukaan lahan dengan bakar-bakar, atau juga perlu diwaspadai mungkin mereka yang buang api atau membuka sembarangan di hutan yang kering yang nantinya dapat menjadi berakibat kebakaran yang meluas.
0: Pangdam 18 Kasuari juga menyampaikan terima kasih kepada Menhan yang telah memberikan alat pemadam kebakaran 28 unit mobil pemadam kebakaran yang saat ini telah tersebar di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, serta telah beroperasi dalam menangani masalah kebakaran di wilayah-wilayah. Ia berharap semua pihak dapat menyadari akan bahaya yang dapat ditimbulkan dari berbagai perilaku yang salah. Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari H. Mugiono di kesempatan yang sama mengharapkan masyarakat agar dapat lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas. Jangan membakar sebab sesuatu. Kami ulangi.

0: Iya, sebab sesuai dengan perkiraan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG, kemarau masih panjang, diprediksi musim hujan baru dapat terjadi di bulan Oktober dan November. Maka masyarakat diharapkan agar dapat menindaklanjuti dalam aktivitasnya serta menjaga agar kebakaran dari kabupaten tetangga tidak sampai merambat ke Manokwari sesuai surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Papua Barat dan Bupati Manokwari.
1: Berharap masyarakat karena dari BMKG ini Oktober-November berhujan masih cukup panjang, kami berharap untuk juga berhati-hati, jangan membakar, membuka lahan dengan membakar. Ada surat dari gubernur, surat dari bupati, masyarakat agar juga berhati-hati, berwaspada, jangan sampai kebakaran di kabupaten-kabupaten tetangga itu sampai di sini. Dan terima kasih juga kepada Pangdam karena Kodim 1801 Manokwari termasuk yang mendapatkan apa alat pemadam kebakaran dan sudah dimanfaatkan untuk membantu Kabupaten Manokwari mengurangi asap izin di TPA.
0: Wakil Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Pangdam 18 Kasuari yang sudah menghibahkan kendaraan atau mobil sebagai alat pemadam kebakaran yang sudah difungsikan untuk memadam api di lokasi tempat pembuangan akhir sampah TPA Manokwari. Majelis Pengawas Daerah Notaris MPDN Kabupaten Manokwari terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di wilayah kerjanya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung profesional dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini dikatakan oleh Ketua MPDN Kabupaten Manokwari, Suyanto, kepada RRI pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia mengatakan pembinaan dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas serta integritas profesi notaris. Suyanto menjelaskan pengawasan MPDN Manokwari mencakup 6 wilayah, yakni Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Fakfak, Kaimana, dan Teluk Wondama. Dalam pelaksanaannya, MPDN memastikan notaris menjalankan tugas sesuai peruntukan perundang-undangan, termasuk dalam pengelolaan protokol notaris. Menurutnya, protokol notaris yang terdiri dari buku-buku dan minuta akta harus dikelola serta diarsipkan secara tertib. Penomoran dokumen juga harus dilakukan sesuai ketentuan sehingga administrasi notaris dapat dipertanggungjawabkan. Ia menambahkan pengawasan juga diarahkan untuk memastikan notaris tetap menjaga etika dan profesionalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2: Apakah notaris, buku-buku minuta diarsipkan dan tertulis dengan rapi. Nama-nama notaris juga disusun dengan baik dan menjaga etika notaris itu sendiri. Yang dimaksud layanan dari kementerian adalah nanti semuanya akan didigitalisasi. Nah, ini yang punya kewenangan adalah Pak Kakanwil. Nah, kewenangan saya hanya bicara tentang notaris, majelis pengawas daerah. Tapi kebetulan saya ketuanya, anggotanya terdiri dari unsur pemerintah, dari unsur akademisi, dan dari unsur notaris.
0: Suyanto berharap koordinasi antara MPDN dan Kementerian Hukum terus ditingkatkan sehingga pembinaan dan pengawasan notaris di Papua Barat semakin efektif. Dengan pengawasan yang optimal, profesi notaris diharapkan mampu memberikan pelayanan hukum yang tertib, profesional, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ini.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kamu suruh datang? Mau. Kamu suruh pergi? Mau. Kamu suruh dia?

0: musim kemarau. Bahkan desa-desa tersebut kini mengalami penambahan daerah terdampak musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Klaten, Anjung, kepada RRI mengatakan bantuan air bersih yang selama ini terkonsentrasi di Kecamatan Kemalang atau kawasan Lereng Merapi kini melanda kecamatan lain, yakni Kecamatan Jatinom, Wedi, dan Kecamatan Cawas. Total bantuan air bersih yang sudah didistribusikan lebih dari 630 tangki dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 4.000 kepala keluarga.
1: Sedangkan per tanggal 21 Agustus kemarin sudah ada penambahan wilayah, yaitu di Kecamatan Jatinom di Desa Bandungan. Itu sampai dengan hari ini, hari kemarin sudah 15 tangki kita kirim. Kemudian di Kecamatan Wedi di Desa Kaligayam ini sudah kita distribusi sebanyak 6 tangki. Sedangkan di Kecamatan Cawas kita baru memberikan 1 tangki untuk mensupport kegiatan di SD 1 Burian Cawas.
0: Dikatakan desa-desa terdampak musim kemarau tersebut, 4 desa di Kecamatan Kemalang, yakni Sidorejo, Kendal Sari, Tegal Mulyo, dan Desa Telogowatu, serta Desa Bandungan di Kecamatan Jatinom. Sedangkan di sisi selatan, yakni Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, dan Desa Burian di Kecamatan Cawas. Kepala Desa Kaligayam, Joko Sutrisno, kepada RRI membenarkan kondisi wilayahnya. Kekurangan air bersih dialami kurang lebih 125 kakak, terutama yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul.
2: Semuanya ini 1.200-an, tapi yang kekurangan air saat ini yang sebelah barat perbatasan Gunung Kidul. Itu satu RW itu ada sekitar 150-an kakak itu.
0: Sutrisno menyebut bantuan air bersih dari BPBD Kabupaten Klaten sudah berlangsung dalam 3 hari terakhir. Sebenarnya di wilayah itu terdapat sumber air program Pamsimas, namun debitnya mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan semakin beragam. DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam pembangunan. Bahtiar Rifai melaporkan.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama.
5: DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong sinergitas dan kolaborasi dalam membangun Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Sharif Abdillah mengatakan, di usia Provinsi Jawa Tengah ke-81 ini dan di tengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan semua pihak harus saling membantu untuk membangun Jawa Tengah. Menurutnya jika masyarakat juga ikut berkolaborasi dalam membangun Jawa Tengah, maka persoalan yang dihadapi akan lebih mudah diatasi.
4: Mikir Jawa Tengah, bangun Jawa Tengah secara bersama-sama. Jateng tidak bisa dibangun oleh satu kelompok saja. Masalah Jateng juga sangat kompleks, pekerjaan, pangan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan yang mungkin antar wilayah. Jadi perlu gotong royong lintas sektoral. Serta kebersamaan itu harus bagian dari menciptakan rasa memiliki sense of belonging.
5: Sharif menjelaskan, salah satu yang bisa dilakukan untuk membangun Jawa Tengah yaitu bangga dan membeli produk lokal Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya dengan bangga dan membeli produk lokal Jawa Tengah akan dapat meningkatkan ekonomi Jawa Tengah yang akan membawa masyarakat Jawa Tengah lebih sejahtera. Selain itu, ia meyakini dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Muhammad Saleh menerangkan, untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi Jawa Tengah, perlu disiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
6: Bagaimana sumber daya manusia Jawa Tengah ini semakin meningkat dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus, ya kan? Penganggurannya berkurang, dan tentu kita juga ingin memastikan bahwa Jawa Tengah ini posisinya di tengah-tengah, diapit oleh Jawa Timur, Jabodetabek, dan semuanya. Harapannya ini adalah posisi yang sangat strategis untuk kita itu tidak kalah dengan kanan-kiri tetangga kita.
5: Lebih lanjut, Salem jelaskan, beberapa sektor pembangunan Jawa Tengah yang saat ini perlu diperkuat, antara lain sektor infrastruktur, pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan, UMKM, hingga sektor industri. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perkembangan harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang mulai menunjukkan perbedaan berdasarkan lokasi dan kualitas daun. Petani berharap harga pembelian gudang mampu menutup biaya produksi sekaligus memberikan keuntungan yang layak. Erol Umam melaporkan.
1: Harga tembakau di tingkat petani Kabupaten Sampang saat ini berkisar Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram untuk tembakau sawah, Rp55.000 hingga Rp60.000 untuk tembakau tegal, dan Rp65.000 hingga Rp70.000 untuk tembakau gunung. Perbedaan harga tersebut dipengaruhi kualitas daun, termasuk posisi daun bawang, tengah, dan atas. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sampang, Nurdin, mengatakan titik impas atau BIP petani berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Namun, perhitungan tersebut belum sepenuhnya memasukkan tenaga petani selama mengolah lahan dan merawat tanaman. Menurutnya, harga saat ini cukup memberikan keuntungan, meski margin petani tetap bergantung pada besarnya biaya produksi. Nurdin mengimbau petani menjaga kualitas tembakau dan tidak mencampur daun dari lokasi maupun kualitas berbeda. Petani juga diminta tidak mencampurkan bahan lain untuk menambah berat karena gudang memiliki sistem penilaian atau grader dalam menentukan kualitas dan harga.
2: Harganya sekarang itu kan tetap, kalau yang sawah itu 50, ya kisarannya itu. Yang tegal itu 60, yang gunung itu 70. Sebenarnya kan BEP itu kalau dihitung semua ya kurang lebih 45-an lah itu kalau dihitung semua. Jadi petani itu ketika harganya 50 mereka merasa untung, padahal ya tenaga mereka nggak dihitung gitu loh. Ya kan?
3: Iya, iya.
2: Yang dihitung hanya modal-modal mereka, tapi mereka yang mono terus arau itu kadang nggak mereka perhitungkan.
1: Sementara itu, petani tembakau asal Kecamatan Kedundung, Zainal, menginginkan hasil panennya tahun ini terserap dengan harga tinggi dan sesuai biaya produksi, mulai dari perawatan, pupuk, hingga tenaga kerja, sehingga petani memperoleh keuntungan yang layak.
4: Tentu kami berharap hasil panen tembakau tahun ini bisa terjual dengan harga yang tinggi dan sesuai dengan biaya produksi. Dan begitupun memberikan keuntungan bagi para petani serta menutup biaya perawatan seperti pupuk, tenaga kerja, dan kebutuhan lainnya selama musim tanam.
1: Ia juga berharap kondisi harga tahun ini mampu membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: Ini antisipasi terulangnya kembali terhadap kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus.
0: Menjelang satu tahun tragedi kerusuhan yang terjadi pada 30 Agustus 2025, aparat keamanan di Kabupaten Kediri meningkatkan langkah antisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
5: Ini antisipasi terulangnya kembali terhadap kerusuhan yang pernah terjadi pada tanggal 30 Agustus 2025, maka pada saat ini tugas gabungan di wilayah Kabupaten Kediri melakukan pengawasan di berbagai titik. Hal disebutkan oleh Kapolres Kediri melalui Kasat Intelkam AKP Renitera. Ia mengatakan bahwa peningkatan pengawasan itu yang dilakukan sejak jauh hari dan dijalankan bersama dengan segenap instansi samping. Terlebih lagi, pada bulan ini bertahun pula dengan banyaknya event di sejumlah pedesaan yang mana beberapa masyarakat tengah euforia memperingati HUT ke-61 RI. Harapannya, dengan peningkatan pengawasan kali ini, maka kejadian terhadap kerusuhan yang sempat menghanguskan sejumlah kantor pemerintahan di Pekap Diri tidak akan terjadi, dan secara kantipmas daerah ini akan selalu kondusif.
6: Dan insya Allah saya sudah koordinasi dengan Kasat PP selaku penegak kerja jajaran. Insya Allah mungkin nanti para panitia yang sudah melaksanakan, yang terutama yang sudah melewati jam batas akhir, yang tentunya dalam hal ini sudah jajaran itu batas sampai 22 tahun.
5: Terpisah, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Duri Kalab Untung mengatakan jika sinergi pengamanan tersebut juga dilakukan di keanggotaan Satpol PP. Hal itu juga menyusul adanya pengajuan izin dari rekomendasi permohonan agenda pawai budaya bahwa kegiatan keramaian publik diadakan setiap bulan Agustus. Kemudian hingga saat ini terpantau kondisi fitness di wilayah Kabupaten Duri masih aman dan tujuan pula dengan terwujudnya ketertiban masyarakat. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Job Fair 2026. Sebanyak 3.000 lebih lowongan kerja akan tersedia bagi para calon pekerja, mulai dari ijazah SMA hingga sarjana. Aga Jaya bijaksana melaporkan selengkapnya.
3: Pak Gubernur meminta kepada kami untuk menyiapkan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnekertrans Kalimantan Tengah akan menggelar job fair skala besar pada Oktober 2026 mendatang dengan menargetkan sedikitnya 3.000 lowongan kerja. Kepala Disnekertrans Kalimantan Tengah, Pak Ridwan Jedi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan. Pak Ridwan Jedi menjelaskan pihaknya akan menghimpun data kebutuhan tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah. Lowongan yang tersedia nantinya berasal dari beragam sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan hingga jasa.
3: Akan job fair atau pasar kerja. Jadi nanti sekitar bulan Oktober kita akan menyelenggarakan job fair besar-besaran. Nanti ada ribuan lowongan yang akan kita mintakan datanya dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Kita berharap seluruh perusahaan di Provinsi Kalimantan Tengah berpartisipasi dalam job fair ini. Sektor perkebunan, pertambangan, jasa yang selama ini memang sudah ikut ketika kita menyelenggarakan job fair. Biasanya ininya berbeda-beda. Ada yang dari menerima lulusan SMA, sederajat SMK, kemudian ada yang juga menerima lulusan S1.
7: Sementara itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI Kalimantan Tengah mendukung pelaksanaan job fair sebagai salah satu upaya yang perluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya di sektor perkebunan. Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan sektor perkebunan memiliki kontribusi besar dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Tengah. Hal ini seiring dengan luasnya aktivitas usaha perkebunan yang membutuhkan tenaga kerja pada berbagai bidang. Keberadaan job fair menjadi momentum untuk mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja secara langsung. Selain membuka akses terhadap lapangan pekerjaan, kegiatan tersebut juga dapat memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kebutuhan dan kualifikasi tenaga kerja di sektor perkebunan.
8: Dalam artian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh perempuan ataupun laki-laki. Jadi kita di sektor perkebunan tidak membedakan. Kalau toh bisa dilakukan oleh perempuan tidak masalah. Nah, jadi itu sudah diatur semua. Memang bekerja misalnya membersihkan rumput, membersihkan lahan, angkutan mendongi kecil, itu yang dilaksanakan mereka, pemupukan, sebagainya. Nah, itu yang dilihat kalau di pabrik bagian administrasi. Jadi sudah ada porsinya masing-masing, sudah diatur.
7: Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pencari kerja, job fair diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Mensarung Incorporesano menjadi tema pameran yang menampilkan instalasi seni unik berbahan dasar kayu dan aneka motif sarung Nusantara. Pameran yang menampilkan karya seniman pertunjukan dari Yogyakarta ini, yang merupakan juga kelahiran Sulawesi Selatan tersebut, digelar di Elephant Gallery Yogyakarta mulai 23 Agustus hingga Oktober mendatang. Wayu Suryo melaporkan.
9: Para pengunjung Eleven Gallery Yogyakarta mencoba langsung karya seni berupa alat hybrid olahraga sekaligus alat tenun berbahan kayu dilapisi aneka motif kain sarung Nusantara. Instalasi unik tersebut dibuat Abdi Karya, seorang seniman pertunjukan kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan yang saat ini tinggal di Yogyakarta. Dalam karyanya itu, Abdi menggabungkan dua aktivitas yang terkesan berseberangan, yaitu olahraga gym dan tradisi menenun sarung khas Bugis. ide kreatifnya itu berangkat dari kenangan masa kecil bersama keluarganya, yaitu mendiang sang ayah yang merupakan guru olahraga, serta mendiang ibu dan nenek sebagai pembuat sarung tenun.
10: Saya menemukan relasi yang kuat di keduanya, bahwa aktivitas olahraga nge-gym dan sarung, menenun sarung itu, dua-duanya punya keterkaitan yang sangat erat dari sisi bagaimana mereka beraktivitas. Ada kegiatan menarik, ada kegiatan mengangkat, mendorong, dan seterusnya. Di aktivitas gym, bukankah aktivitas menenun sarung juga seperti itu? Ada aktivitas menarik, menghantar-hantar, mengangkat, dan sebagainya.
9: Dalam pameran tunggal bertajuk Men Sarung Incorporated Sanu ini, Abdi Karya sengaja membiarkan para pengunjung menyentuh instalasi seni yang ia buat. Aktor dan sastrawan Indonesia, Wani Darmawan, sangat terkesan dengan karya yang dipamerkan.
11: Sarung ini bagi saya sekarang ini mengembalikan orang kembali ke dalam proses hidup kesehariannya. Misalnya begini, aktivitas gym sebetulnya itu sebagai salah satu bentuk saja. Kalau kita hayati secara sungguh-sungguh, sebetulnya aktivitas sehari-hari itu juga sudah dipenuhi dengan olahraga.
9: Melalui karya kreatifnya, seniman pertunjukan Abdi Karya ingin mendobrak sekat antara pengunjung dan karya seni, sebab ruang interaksi yang terbangun di antara keduanya menjadi sebuah pelengkap dalam pameran tersebut. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng banget nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu.

0: Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.

0: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
2: Iya, selamat pagi pendengar dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa lagi ya di dialog interaktif di pagi hari ini. Ya, baik pendengar, kondisi cuaca panas dan kering perlu menjadi perhatian bersama ya, karena dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ya, baik pendengar, pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi langkah penting agar kebakaran tidak terjadi maupun meluas. Ya, baik pendengar, untuk membahas strategi hadapi ancaman karhutla di tengah cuaca panas ya, di sini telah hadir bersama kita dua narasumber yang berkompeten. Ada Bapak S. Christian Mambor S. Hood, penelaah teknis kebijakan dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Maluku dan Papua. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Om Deddy.
2: Wow, gimana nih kabar hari ini ya?
3: Ya, semoga tidak panas yang terik ya. Seperti iya, kalau kemarin cuaca bersahabat, mendung. Ya, kita berharap hari ini juga bisa tidak terlalu terik.
2: Pagi, siap. Dan ada juga Bapak Brian ya, perwakilan dari BMKG Manokwari. Selamat pagi dan selamat datang, Bapak.
4: Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
2: Wow. Oke, kita langsung aja nih ya, untuk menyikapi cuaca yang akhir-akhir ini ya, Pak. Kita melihat sangat panas dan terjadi di beberapa wilayah yang menjadi kebakaran ya. Mungkin kita dari sisi BMKG dulu nih. Nah, bagaimana nih kondisi cuaca di Papua Barat saat ini ya, khususnya di sisi suhu curah hujan dan juga mungkin potensi kondisi kering saat ini, Pak?
4: Ya, baik. Untuk kondisi cuaca di Manokwari sendiri, kita sudah memasuki di bulan Agustus, September, Oktober ya. Ini merupakan bulan-bulan di mana kondisi cuaca kita ini sedang kering. Kita sudah memasuki musim puncak kemarau. Jadi untuk suhu maupun curah hujan, suhu sendiri kita berada di kisaran 27 hingga 33 derajat Celcius. Itu termasuk tinggi untuk 30 derajat Celcius di suhu maksimum hariannya. Kemudian untuk curah hujan sendiri, memang di Papua Barat ini untuk curah hujan kita mengalami hujan, tetapi tidak intens. Jadi dalam satu bulan mungkin ada 2-3 hari hujan dan dalam intensitas yang rendah seperti itu.
2: Oke. Oke, kita dari kondisi tersebut nih, menurut Bapak Christian nih ya, melihat tingkat ancaman kebakaran hutan dan lahan ya, mengapa cuaca panas dan kering ini bisa membuat risiko karhutla semakin meningkat? Apalagi kita tadi mendengarkan dari BMKG untuk panas sendiri sudah mencapai 30 ya, Pak?
4: 33 untuk 33, maksimum hariannya.
2: 33 nih, Pak.
3: Ya, baik, Om Deddy. Ya, memang untuk strategi untuk pencegahan karhutla ini memang yang paling penting adalah kita melihat apa data cuaca dan iklim ini yang bersumber dari BMKG ya. Nah, jadi kita harus memperkuat pencegahan berbasis kondisi cuaca, yaitu di mana kalau tadi Pak Brian sudah bilang ya, bahwa cuaca ini di puncak-puncaknya, jadi

0: dengan curah hujan yang sedikit. Kemudian ini juga ditambah dengan kondisi bahan bakar. Maksudnya ini biomasa dari tanaman yang mengering setelah kena cuaca yang cukup panas ini berhari-hari. Ini apa kondisi bahan bakar ini akan mendukung untuk dapat memicu untuk terjadinya kebakaran. Nah, pemicunya ini kan ada beberapa hal ya. Itu. Jadi salah satunya api, tapi penyebabnya dari mana itu yang apa sebagai pemicu. Jadi dari data iklim ini juga kita harus bisa melihat bahwa wilayah yang paling kering di daerah mana yang menjadi prioritas untuk bisa dilakukan misalnya patroli untuk apa pencegahan ya karhutlah. Jadi sosialisasi kepada masyarakat di sekitar supaya tidak membakar sembarangan. Nah, jadi kondisi cuaca dan iklim ini memang sangat penting dan itu hal utama yang harus kita simak dulu sebelum ambil untuk langkah pencegahan yang selanjutnya.
1: Oke, baik. Sederhana untuk masyarakat nih ya, bagaimana cuaca panas dan minimnya hujan ya dapat mempengaruhi kondisi vegetasi atau lahan sehingga lebih mudah terbakar. Mungkin dari Pak Brian mungkin bisa jelaskan.
2: Ya, untuk kondisi ini tentunya kita berkaca dari kekeringan itu ya. Ketika kondisi air berkurang maka akan menjadi kekeringan yang berakibat mudahnya lahan terbakar khususnya pepohonan dan rumput-rumputan seperti itu. Jadi untuk di Papua Barat sendiri khususnya di wilayah pesisir seperti di Manokwari dan kemudian kemarin seperti yang di Gunung Botak itu kan itu mungkin vegetasi tingginya jarang tetapi vegetasi yang kecil-kecil seperti rerumputan dan ranting-ranting seperti itu sangat mudah terbakar. Bahkan sempat diberitakan juga dari puntung rokok pun bisa membakar dedaunan tersebut. Jadi untuk di wilayah Papua Barat sendiri perlu diawasi lagi mengenai kondisi-kondisi tutupan lahannya khususnya di wilayah Fak-fak juga ini kan sedang terbakar juga. Itu juga dari kami mengeluarkan data-data Fire Weather Index di mana di wilayah Fak-fak itu juga terdapat wilayah gambut. Jadi kita tahu sendiri gambut ini juga mungkin dari atas tidak terlihat terbakar tetapi di dari dalam tanah ini masih menyala bara apinya seperti itu. Dan itu mungkin bisa di diawasi lebih lanjut dari dinas-dinas terkait mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, selain faktor cuaca ya, tentu juga seperti tadi Bapak Brian bilang tadi ada faktor-faktor manusia ya. Mungkin Bapak Krista, mungkin apa sih aktivitas masyarakat yang paling sering menjadi pemicu terjadinya karhutla ini? Mungkin Pak Krista bisa jelaskan.
0: Iya, baik. Kalau melihat dari beberapa apa himbauan melalui peraturan, yaitu ada instruksi Menteri Dalam Negeri ya untuk apa gubernur, bupati sama apa wali kota, yaitu mengenai pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dan di situ dititik beratkan itu di tidak membuka lahan dengan membakar. Nah, begitu juga surat edaran Menteri Lingkungan Hidup ini di bulan-bulan Agustus ini semua keluar ini.
1: Iya.
0: Nah, terus kemudian ada surat edaran dari Pak Gubernur kita Papua Barat juga tentang apa kesiapsiagaan untuk karhutla dan apa antisipasi potensi El Nino ini yang terjadi. Kemudian untuk Kabupaten Manokwari sudah keluar juga surat edaran Bapak Bupati tentang ini larangan pembukaan lahan dengan membakar juga. Jadi apa kebiasaan kita itu membuka lahan pembersihannya itu dengan membakar. Nah, tetapi kalau ini kan sudah terjadi jadi kebiasaan masyarakat ya. Nah, cuma di dalam kondisi yang iklim dengan panas yang cukup tinggi dan menyebabkan vegetasi mulai kering, ini sangat berisiko dengan apa membersihkan lahan dengan membakar begini ya. Kemudian kadang juga pelintas batas kita juga yang menggunakan kendaraan apabila supirnya merokok atau yang naik motor juga ngerokok yang tadi Mas bilang, ternyata rokok ini juga sebagai penyulut ya, pemicu api untuk ini, karena kita lihat dari keluar kota Pancel sampai Kebar sana itu juga banyak sudah terjadi kebakaran di sepanjang jalan, dan ini sudah kebakaran pertama yang menyebabkan vegetasi yang belum terbakar karena kena panas sudah kering. Ini kalau ini fase kedua ini, nanti kalau dia terbakar lagi, ini biomasanya ini sudah banyak sekali dan ini akan susah untuk dilakukan apa pengendalian ya. Itu jadi kemudian apa membakar sampah juga itu sebagai pemicu ya, kita bakar sembarangan, tidak di apa ditungguin apa dipastikan apinya padam dulu baru, karena di cuaca begini angin juga bertiup cukup kuat ya, jadi bara dari sampah yang terbakar itu bisa terbang dan bisa memicu kebakaran di tempat lain. Kemudian apa ya, banyak juga aktivitas-aktivitas kita masyarakat ya untuk membakar, bikin api begitu terus belum dipadamkan sampai ini kita pergi meninggalkan itu. Ya, itu kebiasaan-kebiasaan yang kurang tepat di saat sekarang ini yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, baik. Menarik sekali ya dialog interaktif kita di pagi hari ini ya. Dan baik pendengar ya, bagi pendengar yang mau bertanya bisa langsung aja bergabung ya bersama kami di 0823 1176 1145 ya. Kita akan membuka ruang untuk Anda ya, jika ingin bertanya seputaran topik kita di pagi hari ini ya, bisa langsung aja dan nanti akan dijawabkan langsung ya oleh kedua narasumber kita di pagi hari ini. Ya, kita lanjut nih Pak. Kita ke Pak Brian nih. Apakah ya masyarakat bisa mengetahui atau mengenali periode kondisi cuaca ya mulai meningkat risiko kebakaran? Dan mungkin apakah ada informasi apa saja yang biasanya menjadi perhatian dalam perakiran cuaca nih Pak?
2: Ya baik, untuk kepada masyarakat ya khususnya di wilayah Papua Barat, untuk perakiran cuaca sendiri kita selalu mengeluarkan perakiran cuaca ya di tiap harinya. Itu bisa kita lihat di khususnya di media sosial Stasiun Meteorologi Rendani Manokwari di @bmkg_manokwari untuk Instagram dan Facebook juga BMKG Manokwari seperti itu. Dan kemudian untuk apa saja yang kami keluarkan di situ, pertama juga kita mengeluarkan perakiran cuaca harian di tiap kabupaten termasuk di tiap kecamatannya. Dan lalu kemudian dengan maraknya informasi tentang kebakaran hutan dan lahan ini, kami juga mengeluarkan informasi untuk seberapa besar resiko kebakaran lahan melalui Fire Weather Index ini dalam bentuk maps di perakiran kami, di mana itu sudah mencakup seluruh wilayah Papua Barat. Dan untuk Manokwari sendiri ini dengan potensi sangat tinggi untuk terjadi kebakaran, kemudian di wilayah Bintuni juga khususnya di pegunungan Botak ya, kemudian di Fak-Fak juga di pesisir utara Fak-Fak juga rawan untuk terjadi kebakaran, serta di Kayumana bagian barat itu juga rawan terjadi kebakaran. Dan juga untuk yang terakhir di Kabupaten Teluk Wondama itu juga beresiko tinggi terjadi kebakaran. Dan untuk mengetahui titik lokasi pastinya, kita juga mengeluarkan info peta sebaran titik panas atau hotspot map, di mana di situ kita memiliki 3 kategori rendah, sedang hingga tinggi untuk titik area kebakarannya seperti itu merupakan data olahan menggunakan citra satelit. Jadi kita tidak langsung mendatangi tempat, tapi kita menggunakan citra satelit, meskipun bukan satelit milik Indonesia sendiri, tapi kita juga melakukan pengamatan dan juga analisis mengenai peta sebaran titik api ini. Jadi seperti itu.
1: Oke, kalau melihat ya dengan cuaca ini, apalagi di Manokwari sekarang sedang marak-maraknya kebakaran hutan ya Pak ya. Mungkin dari Pak Christian, apakah ada langkah pencegahan yang seharusnya ya dilakukan masyarakat sejak dini agar tidak terjadi kebakaran yang berkelanjutan mungkin?
0: Iya, baik. Jadi ya, langkah yang kita ambil itu adalah membangun kewaspadaan masyarakat di tingkat tapak ya. Kalau dari kami sendiri, dari Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, kami ada punya kelompok-kelompok MPA, itu Masyarakat Peduli Api. Tetapi sebarannya memang masih terbatas gitu ya, di beberapa tempat, ya di Manokwari, di Mansel juga ada. Di mana. Nah, ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Brian, kami juga pemantauan titik api ini ada website kami, ini sama-sama kolaborasi dengan BMKG juga, di website kita sipongi.gakum.kehutanan.go.id, itu di situ ada, bisa dibuka langsung terlihat hotspot-hotspot. Nah, itu dari apa sumbernya, dari satelit NASA ya, ada Terra Aqua, terus NSPP, terus kemudian NOAA juga di situ. Jadi sama saja seperti yang tadi Pak Brian bilang, dengan kategori ada yang rendah, sedang, dan tinggi dengan warna-warna kuning dan warna merah. Nah, memang terlihat bahwa sebarannya sudah mulai
2: banyak
0: ya, dan sudah mulai merata tadi ini. Tetapi untuk yang tinggi ini baru di beberapa tempat. Nah, ini yang deteksi dini ini yang perlu kita antisipasi begitu. Tetapi kadang di luar jangkauan kami juga ternyata terbakar di tempat yang memang tidak ada, misalnya ada masyarakat yang kami bentuk untuk sebagai kayak tadi masyarakat mitra polut gitu ya, masyarakat peduli api, terus tahu-taunya hotspot ini berada ya jauh dari jangkauan. Nah, itu juga ini, tapi ya kalau kita lihat penyebab kebakaran, ada faktor dari manusia, ada alam. Tapi alam ini memang sangat kecil sekali sebenarnya. Sebenarnya lebih dari manusia. Nah, bagaimana edukasi yang kami berikan melalui sosialisasi atau kampanye kepada masyarakatnya supaya di saat-saat sekarang ini harus lebih waspada dalam menggunakan api. Misalnya tadi ya, untuk membersihkan lahan, kemudian untuk melakukan pembakaran-pembakaran yang tidak terkontrol begitu ya. Nah, jadi ini memang perlu dukungan dari dukungan masyarakat ini yang sangat penting untuk kita bisa melakukan pencegahan terhadap kalau sudah terjadi kebakaran. Memang pengendaliannya cukup susah karena nanti akan banyak faktor, medan, kemudian dengan kekeringan ini berarti sumber biomasanya sudah banyak, jadi apinya langsung besar dan itu akan susah dikendalikan gitu ya. Nah, jadi memang respon cepat juga perlu dilakukan pada saat titik api itu masih kecil, kayak tadi Pak Brian bilang bisa terdeteksi. Nah, itu groncek

0: respon bagaimana peringatan dini kebakaran hutan ataupun lahan, dan juga berbijak menggunakan sumber daya alam kita seperti air contohnya kan, karena kita juga puncak musim kemarau, kita mungkin akan sedikit terjadi sedikit hujan tetapi tidak dalam intensitas yang tinggi seperti itu. Jadi lebih bijak lagi dalam penggunaan sumber daya alam dari kami.
1: Oke, kita ke Pak Christian nih ya. Kalau masyarakat nih ya hendak membersihkan lahan, seperti kita ketahui masyarakat kita nih kan kebiasaannya tuh kalau hutan kita bersihkan, kita bakar kan Pak. Nah, apa nih yang sebaiknya ya dilakukan agar kegiatan tersebut tidak justru menjadi sumber api dan menyebabkan kebakaran?
2: Ya memang yang tadi saya sampaikan bahwa ada arahan untuk tidak membakar ya, dari surat edaran dari pimpinan daerah. Ya memang diharapkan di saat kita menghadapi iklim, cuaca dan iklim yang cukup panas ini, memang seyogyanya untuk pembersihan lahan dengan membakar nih, ya kalau boleh tidak dulu gitu, karena

0: Jadi
1: Ya, belum
0: ini
1: ada itu.
0: ya tanahnya ini nanti kering sekali. Nah, mungkin begitu ya dari saya.
1: Oke. Oke, baik pendengar, masih bersama kami ya dengan dialog interaktif di pagi hari ini ya. Dengan topik ya strategi hadapi ancaman karhutlah di tengah cuaca panas. Nah, bagi pendengar ya yang mau bertanya ya apa nih ya yang ingin ditanyakan oleh kedua narasumber kita bisa langsung aja hubungi di 0823 11 76 11 45. Oke, baik Pak, kita lanjut nih ya. Masih di ke Pak Christian ya. Misalnya nih ya, masyarakat melihat asap atau titik api di sekitar hutan, kebun atau lahan terbuka, apa tindakan pertama yang harus dilakukan nih Pak?
0: Iya, baik. Jadi ya, ini ya bagus baik kalau melihat ada titik api, nah, pasti di situ akan ada asap kan. Nah, jadi respon yang perlu dilakukan yaitu segera melakukan tindakan pemadaman. Nah, ini yang apa dikhawatirkan pada saat terjadinya kebakaran, kemudian didukung oleh angin pada saat bertiup yang cukup kencang. Jadi ada tiga unsur untuk penyebab terjadinya api ya. Apinya sendiri, terus kemudian ada bahan bakarnya ya, nah, kemudian ada oksigen. Nah, tiga ini kalau bertemu, kemudian dipicu dengan angin yang cukup kuat, ini dikhawatirkan susah untuk langsung dikendalikan. Tapi yang diharapkan masyarakat pada saat ada terjadi kebakaran yang masih kecil skalanya, dengan dukungan masyarakat dimohon untuk segera melakukan tindakan pemadaman. Bisa dipukul pakai ranting atau apa kalau tidak mempunyai peralatan yang untuk pemadaman. Tetapi kalau apinya masih kecil itu memungkinkan untuk bisa padam. Kecuali kalau pada saat terjadi kebakaran kemudian ada angin yang kuat, itu akan memicu untuk kebakarannya lebih cepat merambat dan akan semakin besar. Nah, kalau sudah besar memang sudah susah untuk dikendalikan lagi ya dengan masyarakat, apalagi dengan peralatan yang terbatas ataupun ini akan susah begitu. Jadi tetapi respon yang diharapkan ada respon yang baik, yang cepat pada saat oleh masyarakat ya pada saat mulai terjadinya kebakaran itu. Mungkin itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat atas dukungannya.
1: Oke. Baik, Pak, sebelum kita lanjut nih ya, ini ada satu penelpon ya. Oke, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Oh, kayaknya jaringan ya, Pak. Wow, menarik sekali. Kita lanjut lagi nih, ya, Pak. Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, dengan siapa?
2: Halo.
1: Ya, halo.
2: Dengan Tita dari Kampung Amal, Bapak yang...
1: Ya, halo.
2: Sumber pagi ini ya, saya ingin bertanya. Nah, sebenarnya apa sih kesalahan masyarakat?
1: Halo. Wow, kayaknya jaringan nih ya dari Mbak Pita.

0: Oke, kita lanjut dulu sebelum kita terhubung lagi ya sama penelpon tadi, Pak ya. Kita ke Pak Briani ya. Mungkin dari sisi cuaca ya, kondisi seperti apa yang dapat membuat api lebih cepat menyebar? Apakah angin juga ya menjadi salah satu faktor penting ya untuk terjadinya kebakaran ini?
1: Ya, baik. Untuk kondisi cuacanya ya. Pertama kita lihat dari suhu rata-rata bulanan kita. Di mana untuk suhu maksimum kami jelaskan tadi untuk suhu harian terutama di antara rentang 27 hingga 33 itu termasuk kering. Ketika kondisi kering, kemudian kita juga mengalami angin timuran, di mana angin timuran ini memang angin-angin yang kering, berbeda dengan angin baratan yang dari Samudra Pasifik, terutama di utara Papua. Ini angin ini tidak membawa massa uap air. Jadi ketika melintas di wilayah Papua dan Papua Barat ini, terutama di Papua Barat ya, kalau di Papua untuk sementara ini masih sering terjadi hujan untuk di Papua. Tapi untuk di Papua Barat, ini kita memasuki musim kering, suhu panas, tutupan awan jarang, dan juga kondisi angin kering, angin timuran. Dan ini merupakan kombinasi yang bagus untuk energi dari ketika terjadi kebakaran hutan sendiri ataupun lahan. Di mana seperti yang dijelaskan Pak Christian tadi mengenai api ya. Api kan mengeluarkan bara yang bisa terbang oleh angin, di mana dalam kondisi kebakaran pun wilayah di sekitar yang tidak terjadi kebakar akan mengalami iklim mikro yang lebih panas. Jadi ketika ada loncatan dari bara api di area inti kebakaran terkena angin hingga bisa menyebar ke wilayah sekitarnya. Jadi kita perlu antisipasi di bagaimana kita membaca arah pergerakan angin ya, terutama untuk bulan-bulan ini kebanyakan dari timur selatan. Kita fokus ke dari arah timur selatan seperti itu menuju ke arah utara ataupun barat daya seperti itu.
0: Oke, sebelum kita lanjut nih Pak, ada penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Siapa?
2: Selamat pagi. Ya, ini dengan Ibu Ina di Arowi.
0: Ina di Arowi ya.
2: Ya, ini selamat pagi juga untuk bapak-bapak dari BMKG. Yang saya mau tanya tuh begini, kira-kira fenomena ini berlangsung sampai kapan? Kira-kira mungkin BMKG bisa memprediksi atau seperti apa? Terus kemudian asap atau kabut ya yang terjadi saat ini. Jadi kita juga bingung ini kira-kira asap karena kebakaran hutan ataukah mungkin ada kabut akibat dari fenomena alam seperti itu. Mungkin bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kami agar kami bisa paham dan bisa lakukan apa yang bisa kami lakukan seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Ina ya. Oke, untuk pertanyaannya fenomena ini berlangsung sampai kapan ya, dan untuk asap, apakah asap ini dikarenakan karena ada kebakaran ya, atau pembakaran, atau mungkin ada fenomena alam lainnya nih Pak? Mungkin bisa dijawab langsung.
1: Ya baik, ini pertanyaan menarik ya mengenai kondisi cuaca dan iklim. Ketika kita tahu cuaca itu dalam rentang harian ya, dalam 1 hari, 3 hari mungkin maksimal hingga 7 hari. Tetapi untuk yang iklim ini sendiri, kita sedang memasuki masa El Nino kuat, di mana masa-masa udara yang sedikit basah dari wilayah Papua Barat ini tersedot atau bergerak menuju arah Samudra Pasifik, sehingga itu juga mempengaruhi intensitas curah hujan kita, di mana curah hujan normal di kita ambil contoh data Manokwari ya, karena kami di Manokwari. Untuk di Manokwari sendiri, curah hujan normal bulanan itu masih di atas 100 mm untuk dalam rentang waktu 1 bulan. Tetapi untuk sampai saat ini, kita pun hanya menyentuh di angka 10 mm kurang. Dan ini sudah memasuki di dasarian 3 atau bulan-bulan akhir di Agustus. Jadi perbedaan antara curah hujan normal masih menyentuh di angka 100 itu dengan bulan ini yang kita akumulasi sampai tanggal 26 ini masih di bawah 10. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Ini terutama karena pengaruh El Nino. El Nino ini pengaruh musim kering di mana yang dijelaskan tadi, masa-masa udara pembentuk awan hujan di wilayah Papua Barat tertarik ke arah Samudra Pasifik. Kita kan berbatasan dengan Samudra Pasifik, tapi Samudra Pasifik bagian barat. Tetapi ini kita masa udara kita ini tertarik di ke arah Samudra Pasifik Timur seperti itu, di arah-arah ke arah Amerika seperti itu, benua Amerika Selatan, Amerika Tengah seperti itu. Jadi ini kalau dari kami, kalau secara musim kemarau ya, ini diperkirakan hingga Oktober. Ya, dasarian ketiga itu kita mulai memasuki musim-musim penghujan. Jadi di Oktober akhir atau tanggal 21 ke atas itu kita mulai memasuki hujan. Tetapi untuk dari sekarang 26 Agustus ini hingga September dan Oktober pertengahan ini kita masih akan mengalami kekeringan, dengan mungkin akan terjadi hujan tetapi dengan intensitas yang rendah, tidak intensitas yang tinggi. Kemudian untuk El Nino sendiri untuk sekarang ini menunjukkan kategori kuat dan akan naik menjadi kategori sangat kuat diperkirakan di bulan September Oktober ini. Akan lebih kering lagi tentunya ketika indeks Nino 3.4 ini lebih tinggi daripada sekarang. Jadi untuk dipersiapkan juga kepada masyarakat dan terutama instansi yang bergerak di bidang kebakaran hutan maupun sumber daya alam tentunya, untuk dipersiapkan lagi menurut perkiraan dari kami dan tentunya data-data yang telah diberikan, ini kita memasuki El Nino kuat dan diperkirakan menjadi sangat kuat di bulan September-Oktober. Dan ini akan berlanjut untuk El Nino-nya sendiri ya, ini akan berlanjut hingga awal tahun depan. Jadi mungkin di bulan Maret kita akan mengalami netral atau kembali normal seperti itu. Jadi tidak ada pengaruh El Nino. Dan pengaruh El Nino ini akan mengurangi curah hujan bulanan kita, di mana kalau curah hujan bulanan di akhir tahun mungkin di Desember dan awal tahun depan Desember Januari Februari itu tinggi, tapi kalau di menurut grafik El Nino ini kita masih dalam kondisi kuat hingga sedang, sehingga diperkirakan juga akan mengurangi curah hujan bulanan di bulan-bulan basah seperti Desember, Januari, Februari seperti itu.
0: Wow, luar biasa. Oke, kita masih ada pertanyaan nih mungkin.
1: Oh, untuk yang kabutnya?
0: Iya, kabut ya. Asapnya ya, untuk asap. Apakah ini fenomena alam atau mungkin karena adanya pembakaran ya?
1: Iya. Ya, ini menarik ya, karena di Manokwari sendiri khususnya kita bicara di data sebaran titik panas ya. Kalau ini kan ibunya di wilayah Manokwari ya. Iya. Kita bicara di wilayah Manokwari. Di sini kita lihat peta sebaran titik panas pun kita dengan kepercayaan sedang, sehingga mungkin ada terjadi kebakaran tetapi tidak dengan skala yang luas untuk di wilayah Manokwari. Tentunya ini berkaitan langsung dengan seperti penjelasan Pak Christian tadi tentang angin. Ya, ini menarik karena asap ini kan di udara ya. Di udara ini bisa bergerak bebas berdasarkan arah dan kecepatan angin. Tentunya di wilayah Manokwari meskipun kita tidak mengalami langsung kebakaran tetapi kita mendapat kiriman. Oke. Ini merupakan kiriman asap dari kebakaran. Mungkin bisa diakumulasi dari kebakaran yang terdekat ini yang di wilayah Pegunungan Botak. Nah, ini kalau pagi hari kita akan mengalami penyusutan atmosfer, di mana kalau di pagi hari kita akan mengalami seolah-olah itu kabut, padahal itu sebenarnya asap saja. Karena kita dalam kondisi kemarau ini, untuk terjadi kabut itu agak susah. Terutama kita jika melihat ke arah Pulau Mansinam di pagi hari, bisa saja Pulau Mansinam tidak terlihat dari pesisir utara, pesisir Pantai Manokwari seperti itu. Jadi ini juga menarik, di mana angin timuran atau timur selatan dari Pegunungan Botak ya, kita bicara yang terdekat saja, itu bisa meneruskan asap ini sampai ke arah Manokwari. Tentunya untuk di wilayah untuk yang sekarang ya, untuk di wilayah Papua sendiri juga ada dari Nabire ya. Sekarang ini Nabire sedang parah-parahnya mengenai kebakaran hutan dan lahan, khususnya asap. Ini juga bisa mempengaruhi di wilayah Manokwari. Ketika angin bergerak dari timur selatan atau tenggara ke arah utara, itu bisa juga mempengaruhi wilayah kita di Papua Barat. Itu juga salah satu faktor angin dalam pembentukan wilayah asap di wilayah Papua Barat seperti itu.
0: Oke, baik. Menarik sekali nih. Masih ada pertanyaan nih ya, Pak. Oke, dari tadi dari Tita di Kampung Ambon yang tadi sudah sempat menelpon namun terputus ya. Yang saya ingin ketahui, apakah kesalahan masyarakat yang sering dianggap sepele tetapi sebenarnya bisa menjadi penyebab kahutlah? Terima kasih. Mungkin dari Pak Christian bisa menjawab.
3: Iya, baik. Mungkin tidak semata-mata itu kesalahan ya, okay, masyarakat. Karena itu faktor kebiasaan atau ya, biasa bahasa sekarang kearifan lokal yang dipakai ya untuk membuka lahan dengan membakar. Karena ya masyarakat dari dulunya punya tradisi itu, dan sepanjang perjalanan kita itu tidak berdampak. Nah, cuma karena perubahan cuaca yang saat ini, nah ini yang apa ya, ini apa, ada kita lihat bahwa perubahan iklim yang terjadi ya, kita sudah merasakan bahwa suhu yang semakin tahun naik terus sampai sudah 33 ya Mas, itu yang sudah luar biasa sekali. Dulunya kita tidak sampai suhu begitu. Nah, ini yang memicu sebenarnya, sehingga perilaku dari kita untuk membakar lahan itu harus apa, lebih arif dan bijaksana lagi ya. Nah, jadi memang ini tidak semata-mata kita menyalahkan masyarakat untuk apa, ataupun dilarang sama sekali tidak bisa membuka apa lahan dan membakar yang skala kecil ya. Okay. Itu sebenarnya tidak arif juga kita bicara begitu. Cuma yang seperti surat edaran yang disampaikan oleh para menteri dan Pak Pugu, Pak ini, bahwa di saat sekarang ini jangan melakukan. Okay. Bahkan karena ini didukung oleh iklim yang begitu panas ya. Yeah. Jadi kalau melakukan kita ada memicu untuk apa terjadinya pembakaran, ada itu bisa menyebabkan kebakaran yang lebih besar. Jadi paling tidak kita berharap masyarakat memahami. Okay. Ya, dan mendengar informasi yang disampaikan, kemudian sudah merasakan juga bahwa ya ini memang panas, jadi supaya lebih berhati-hati gitu. Jadi memang ini tidak menjadi serta-merta kesalahan yang oleh masyarakat buat, tetapi ini juga ada faktor iklim dan cuaca yang mendukung untuk bisa terjadinya itu.
0: Oke, luar biasa ini. Baik, Pak, masih ada pertanyaan lagi nih ya, dari siapa nih? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara masyarakat mengetahui bahwa suatu wilayah sedang berada dalam kondisi rawan kebakaran berdasarkan informasi cuaca? Mungkin siapa yang bisa dijawab?
1: Ya, mungkin dari kami ya, dari BMKG, untuk bagaimana kita mengetahui ya kondisi untuk rawan kebakaran. Ya, ini juga baru di khususnya di stasiun kami ya, untuk masalah kebakaran hutan dan lahan ini kami baru mengeluarkan informasi-informasi mengenai sebaran titik panas dan juga bagaimana suatu lahan ini rawan untuk terjadi kebakaran. Itu kami tiap harinya melalui koordinasi dengan banyak instansi dan juga pelaku wisata ataupun pelaku pertanian dan peternakan seperti itu. Kami memiliki grup WhatsApp sendiri ketika kami mengirimkan perakiran cuaca di untuk satu hari ke depan. Di situ kami juga mengeluarkan yang tadi sudah saya jelaskan juga mengenai bagaimana sebaran, peta sebaran titik panas atau hotspot. Itu kami akan update tiap harinya. Karena kalau dari data yang kami ambil ini kan data satelit. Data satelit itu hanya diambil satu kali dalam sehari.

0: tidak terlalu memahami bagaimana kerawanan suatu daerah mengenai kebakaran hutan dan lahan.
1: Oke, mungkin dari Pak Christian ada.
2: Iya, baik. Mungkin tidak terlalu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Brian itu. Kalau yang tadi saya sampaikan bahwa website kami open access juga bisa masyarakat bisa buka di Sipongi. Nah, mungkin kata kuncinya Sipongi, nanti ada di situ sipongi.gakum.kemen.kehutanan.go.id itu tentang sebaran hotspot. Jadi kita hanya melihat bahwa di mana dideteksi adanya titik-titik api dengan skala itu tadi, ada yang tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Tetapi kalau dari BMKG memang datanya lebih sudah tahu mungkin daerah kekeringan di wilayah sebelah mana-mana. Kalau kami hanya peta kami itu hanya kalau sudah terjadi ada hotspotnya saja, baru itu bisa kita lihat ini terjadi di daerah-daerah mana. Jadi ya mungkin dari data sumber data dari BMKG untuk daerah kering yang tinggi di sebelah-sebelah mana, ada peringatan tadi, ada petanya juga biasa dari BMKG, sebaiknya kita melakukan ya memperkuat di deteksi dini gitu. Ya itu dilakukan dengan pemantauan terhadap titik panas itu ya kalau tidak terjadi ya, atau kita melakukan ground check untuk melakukan patroli ke lapangan untuk bisa memastikan begitu apakah tempat ini panas didukung oleh vegetasi yang sudah kering kerontang atau belum. Nah, ini yang harusnya sebagai mencegah terjadinya. Karena belum tentu juga di daerah itu panas, tapi kalau vegetasinya tidak terlalu banyak, ya itu mungkin tidak akan menyebabkan kebakaran yang besar. Ya.
0: Hanya kebakaran lokal.
2: Lokal saja terselesai.
1: Oke. Pertanyaan terakhir Pak, dari masih dengan ya Ibu Ina ya tadi masih bertanya apa yang harus dilakukan menghadapi El Nino ini, apakah ada dampak buruk yang harus diantisipasi? Mungkin dari BMKG dulu bisa menjawab.
0: Ya, terima kasih. Ini dampak buruk ya. Kalau dampak buruk ini tidak terkesan menakutkan ya kalau dampak buruk ini. Tapi kalau dari kami sendiri El Nino ini sebenarnya menguat itu kan pengaruh dari lautan juga. Oke. Dari Samudra Pasifik khususnya El Nino ini. Terjadinya di Samudra Pasifik bagian timur. Sehingga balik lagi ke penjelasan awal, di mana kalau El Nino ini, ada El Nino, ada El Nina. Ketika El Nino ini mengurangi curah hujan kita. Jadi seakan-akan di wilayah kita ini biasanya hujan nih, terjadi intens, tapi kok berkurang. Nah, itu karena pengaruh El Nino. Dan nanti mungkin di tahun-tahun berikutnya akan terjadi La Nina, di mana kita akan mengalami pelonjakan hujan. Tetapi di saat ini kan kita El Nino ya. Seperti penjelasan tadi, kita akan mengalami pengurangan curah hujan hingga perkiraan kami hingga Maret. Okay. Ini akan netral sehingga mungkin akan untuk saat ini kita akan lebih kering lagi di Agustus, September, Oktober. Kemudian mulai dari November, Desember, Januari, Februari kita tetap akan mengalami hujan tetapi mengalami penurunan intensitasnya. Mungkin dari normalnya 200 akan bisa mungkin di bawah 200 sedikit, mungkin 180 seperti itu dalam satu bulan ya. Ya itu indikasi terjadinya El Nino. Kita akan mengalami pengurangan curah hujan bulanannya seperti itu.
1: Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Christian sendiri?
2: Ya, baik. Nah, untuk menghadapi ini, memang ini kondisi cuaca dan iklim yang terjadi ya. Susah untuk modifikasi.
0: Iya, terutama di wilayah Papua ya. Kalau Papua ini susah untuk dimodifikasi ya.
2: Jadi ya untuk mencegah terjadinya bencana karhutla ini mungkin tadi kita bicara masyarakat saja.